0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bujang ke sulai. Bujang ke sulai kan bujang ulu sungai.
2: Bujang ulu sungai.
3: Ada anak nyulai mulai.
1: Tadi dengar aku bujang ke sulai sebut dah tadi.
3: Nanti pama kita itu disebut orang bujang ulu sungai, Cak. Utai ke tempat ni datai barung diangnya. Bujangnya tentu tegar.
1: Amat, betul. Lepas nanti kita minta bujang ulu sungai itu sudah ke dia di rumah panjang itu. Segi kekri-kri yang megang.
3: Amat. Lalu siti ari kriteria sudah ya, Cak. Sudah megang tentu nemu merau.
1: Tunggu sih kriteria nih.
3: Nemu suar.
1: Ketinti ada sungai deh. Ini merau deh.
3: Nama ada dia ulu sungai ketika
1: ketemu. Amat gini.
3: Ada sungai.
1: Betul ya.
3: Ada ulu sungai. Lain nih, nanti dia dulu jalan. Kena naik, Cak.
2: Ulu kampung,
3: ulu kampung, ulu kampung jerong yang kagak. Nanti sebelum ulu sungai nanti ia nemu mai suar, udah nyak nemu mai injes tintiang. Mesti cak injes tintiang cak. Mesti kan nemu dibahi. Nanti pria nak ulah pindah kita.
2: Ya, nemu gawat betane.
3: Amat. Dia kalau mai injes tintiang ya.
2: Dah kalah.
3: Kalah dia udah sungai deh.
2: Oh, lebih harinya kita.
3: Itu mesti pasal kenyarat ke perahu aja, Cak.
2: Entah.
3: Oh, entah.
1: Okay, selamat pagi. Peningat, mulai kau kami pagi itu, Pak Trio Pagi SSL.
3: Ya, semua salah laki kita, Pak. Pagi hari 4, hari ke-14 dalam bulan 5. Aku, bulan 5 aja aku bagah mengira, Cak.
1: Kau kenal, gede. Mau aku teh kerantai deh.
3: Kan nama bulan 5 atau kita main program enggak kamaya kan.
1: Iya iya iya.
3: Lebih lagi apa ni bom ngena hujung minggu tu, Cak. Amai kita nyangka-nyangka bertengah ke jalan ya. Lebih ke kagai ya plaza mereka kini-kini jadi jalannya ditutup hujung minggu tu. Kalau bisi program Mabuni Music diatur mayanya ilah.
1: Neo Music Festival leh. Wow.
3: Aku nyuna sabar-sabar tu laban aku nanti pamau tai dia gaba padang mereka aja aku gagal, Cak.
1: Aku pernah ingat ni last aku meda konsert orang lagu. Saya aku bisi 2 tahun dah ada yang orang meda konsert.
2: Ya, lama-lama patut usianya udah nganggar squad gay
3: kini. Oh, kau kan patut usia. Ya, kau main kita patut kena advantage aku bisi. Bakal aku deh. Ini nama advantage kita RTM tim si program bah pasal mereka cak. Pakaian kita guna tim bisi.
1: Ya.
2: Darat
3: je. Darat je kita pakaian RTM kita darat je. Nah, uang berbigak pakaian.
2: Asal sanggup berdarat.
1: Lalu meh bengkah megap program bukai ke dia tour lebih gi nyerumak pengerami gawai Dayak tu ne.
3: Ya ya ya.
1: Paket keliang, paket kumang.
3: Keligit bau bengkulu. Jadi dayung. Mungkin bang menyari kita pasal dayu Lalu pihak mega bazar-bazar gawai pan udah berengkah dibuka, Cak. Aku nambah lemak mai aku bulan 5 tu.
2: Ya, nang awaknya lah muai baru.
3: Kita aja mai muai aku tu. Saya mai kalau mak simpan mama. Jadi lemak tepu ujung.
1: Okey, pagi tu Pak SSL kita akan bercerita pasal kawal lelaki ngau Indo, lelaki ngau bini lah.
3: Lebih ya gimnya.
1: Ingat dah kita lebuh maya terubah baru jadi sobat. Mesti semua tai manis-manis magang ni ya.
3: Betul.
1: Tentunya bakal kita ikut ngempu tang udah lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru pansuet namanya
3: buat
1: dia punya bukan buat. Kalau ni buat. Bulu siga.
3: Bulu siga ya.
1: Sebut.
3: Ni kira mana cantik kau sebulan 2 bulan bisnis kena aja.
1: Dibuat je kentut ni.
3: Ya main bisnis kena tu deh. Setahun cuma panjai begulai bepangan 4 5 tahun nak kalian sio buat kentut pangan diri.
1: Ya.
3: Malam dah malam pina pagi ni ngam munyi si kota mancak.
2: Tuh, Jacob, berdasarkan pengalaman, munyi kurang.
1: Iya, mesti lah.
3: Iya, mesti kayak sepilihan megang. Lepas nanti kita ada sepe, baru kita nemu. Sagi dia ada sepe, nanti dia nemu.
1: Misi kedua tadi, yang ke lebih banyak lagi berpangan, bersulunya. Medak, sulu hati, hati indo. Nak pan tu enggak muah ni kan jangan jong video kini nak.
2: Video call.
1: Video call sigat mah di dua perkara raja.
3: Lengkap memang di mengelengkap dulu di mengelengkap.
1: Tidur kadang-kadang video call meh.
3: Kamu dah ke good night.
1: Ya.
3: Dia tahu benda udah nama udah jadi semua aku udah sebulan dua jadi nanti sempat good night dia kuruah ke sepihak.
1: Maya baru jadinya, tapi guru aja.
3: Ada.
1: Cute, jadi bukan raja hati tu.
3: Aman.
1: Sekali, udah jadinya. Ninga guru aja bunyi injin semian QC.
3: Pindah pakai setiap panggil oleh Ninga aku bunyi. Okay, jadi kita post dengan gaya Facebook kami YFM Igap Igan.
1: Jika udah baik Igap.
3: Nah, aku rasa kena dia bawa menu Igan Uyak dia itu.
1: Okay, lagi kami baca ya peringa.
3: Atas sebenarnya aramah pemberian dulu kita tengok lagu kedua Lucien. Guys, Sundede.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingaso kita endak Sabal nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya apakah zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobala kabar. Bukannya ya. Betul lah pangan.
1: Nyaru sebulan lebih
2: nada. Sebulan lebih nya lengau ya kak sama kita subak nada telefon.
1: Non kena tangkap cikgu nama penyalah.
2: Nak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti celuan
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah segi dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: semua. Salah lelaki pagi rimpat kita ke pagi tu. Hari berkenang ke ulah yang terbantai pengudah ya. Kita terjadi dengan diri.
1: Fantasi versus reality. Ah. Edisi pengudah jadi melaki bini.
0: Pengudah kau sebedau. Amat nanti Alman aku berarti ke. Sebedau tu semuanya kita ke hipokrit cak.
1: Ya, semua manis-manis magang.
2: Fake korane.
0: Fake. Nanti ke di tiang mimpin dan mesti ke ingat baju bungai. Sekali udah jadi dia di rumah, ini emang ngasih aku pun subah, ini baju di rumah.
1: Nyamain lah baju di rumah deh.
0: Nyamain, celah sampai aku. Subah nadai, mien nadai pun mesti kebisi baju sampang, kak.
1: Ini orang laki nah, ini Rino deh. Hai, tawa.
0: Ini mesti ketawa ke di mien. Mesti itu mesti experience tuh deh.
1: Mesti cerita ya saya ku.
2: Gak mau sedua deh.
1: Ya kak, orang Indo deh. Kemarin 24 jam kak.
2: Nanti udah nanti setahun yang keempat ya. Keempat ya. Nanti ya sikit manis semoga ya.
1: Mesti timeline lah.
2: Mesti timeline ya. Udah lebih hari setahun ya. Lebih lagi nanti udah bisa aneh. Udah bisa aneh. Kadang ada hari gitu yang ngesit dream pool belama. Dan pagi ngenak kain sehari-hari.
0: Kita aku berarti ya. Artinya ketika kita tahu ngaga alasan kerja yang sudah induk deh, nyu muda ke nada hari ngantar, nyu ke berbaju pada hari nyu berdua ngajak 24 jam, temu ada tay pun berdua ngajak cak, nanti bisa pan atanya debab mau kentulah aja.
1: Kebab kibah kebab kanan gitu.
0: Kata ke datang ke ba labelnya. Lepas kita mesti aman untuk ngerjap ngawa rumah. Tang iga agaknya berbaju nada sempat berbajunya berdua ngajak. Tahu kan doang tu kamar tak cari nyamai kena di rumah.
2: Bisa dia tuan tu. Hari ke tadi pada aku tu. Maka beranjung kan nak bisa ke berkain.
1: Berkain anak sekolah.
2: Nganyo anak sekolah berkain bab ke kamar naik ja. Kalau pada aku.
0: Bukan dia kalau pada aku kena.
2: Ya kaku ne, aku pernah nemu nama ke buah tau bekenya kan ne.
0: Enggak nyak lalu si buah nyampai nak sampan bugari munyi kaku terlibat di sembas nganjung anak depan bas ke sekolah. Tebelan dua aja terus ibu.
1: Okey, kita bisa mendengar apa Facebook pagi itu. Ana Peter madah ke kuai ndak lagi. Subah maya baru jadi kentut subah pan hati yang main ngetat ku ya. Dan dia tu sikit sengaja azuh bunyi ngarnya. Siapa paling kuat? Siapa kuat gi bunyi kentut ya?
0: Tong agak pakai kentut di rumah.
2: Bebalas-balas gitu.
1: Tahu, bebalas-balas gi.
0: Tapi aku tu tarik tinggal peringat kita Andrew Michael ke pagi itu. Sebab nanti nemu yang tang pengudah ya tu tadi berbini ke baru ya nemu bini tadi bisi ngembuat ilmu cak.
1: Wih, ilmu nama ilmu hisap.
0: Hai, ilmu ulah terbaik kutai.
1: Puna.

0: pemain kerja.
1: Lepas nang lama tu, yang nak kalau beri ini bini mati kaji akhirnya cah. Kali dah jadi terkenyit mula cah.
0: Periwak mesti power. Mesti power.
1: Mesti power. Periwak nombor terbaik dia jah bini ya. Pinggai nombor terbaik. Garik ni buahnya terbaik belum mahanya. Biar teh terbaik. Tibi semadi luannya jadah terbaik.
2: Lepas sebuahnya salah lelaki.
1: Katanya, bapaknya. Katanya, Iran katanya kan jalan lelaki yang terlalu terbaik.
2: Engkau lelaki yang nyawab ke kini, nya si Tek, baka periuk, pingai terbaik, nya si Tek ke, nyulih madai oleh ngasuh kini, nak kena SSL ke, semua salah lelaki ke, ya mesti bisa kepun ya, utanya terbaik.
1: Jadi ya kamu jadi dia ngaku minum tu kamu mesti kuasa aja boleh terbaik kutai.
2: Oh, ya setahun magic. Kemudian
0: kurang. Ya kena ketemu sebenarnya jadi ya. Kurang jadi. Oh, mesti power.
1: Kurang sebenarnya jadi aku bunyian karena mak kubah puas punya kamu nama kubah Indo tu kempang mai deh. Kini pun terbaik kutai cak. Kita lah kita aja kita mesti kuasa aja kita bukan pemain cak. Biar kita belalai kita aja mesti kuasa aja deh. Tang induk berani main mantai kena. Nah, ya, ya ke yang berantang. Puah depan saya pasti aku baru ke rumah nama kebuah. Induk berani main mantai ke kini betul. Ilmu terbaik hidanya cak. Di rumah nama kebuah. Laban saya dengan saya nak mayar luannya. Laban dengan saya berbeli ke utai. Ya enggak wati ya ketemuka dan terbaik ke utai kena. Nah, betul men.
2: Salah.
1: Kali ketemu salah deh.
2: Laban induk pun bisa ke enggak berbeli ke utai.
1: Tak laki ya beli ya saya. Induk beli beli utai ya nak saya cak.
2: Lah boleh beli baru udahnya.
1: Ya masalah ya.
0: Okay, kita mesti wishlist nap pagi itu. Perangai bini yang kali ditemu yang pernah jadi kau ya. Ya tidur kuruah sebarang mah ya. Nak ngira tidur kali ya. Hari ke jauh malam ke kau ya. Bunyi kejakun serah tuai. Bunyi burung sebaru dulu ulu. Kadang-kadang ulin kera nanya ke gerai kena. Nggak ketemu lanjut.
1: Lepas Siti hari tanda urai ke kemutus buat ya. Enya kuruah kalau balat dah. Kalau balat kini juga buku ruah. Jadi bukan nama aja tanda saya bini cak hidup di sana akhir dunia atau deh. Tapi sebab kawal kau buku ruah cak. Agi okey nanti ya sebenar buku ruah bawa laki bawa bini. Dia ke buku ruah. Tengahnya dia mama berdoa dengan tua apa lalu sempat buku ruah sekedar. Ya. Nya banget lalu mamanya benar makai ngutu muai. Bisa kabar anak kuca. Tengah makai orang tengok berani berdoa kuca. Sekali itu menyinta wih itu sih dia.
2: Okay, ya bisa Siti penyakit kini.
1: Asalnya tu kemar penyakit mikroslip nak.
2: Mikroslipnya lain gaya tuan.
1: Mikroslip tu nih.
2: Ya ukai-ukai ketegal yaitu kaamat tinduak kini tau ke na tau tenyak mimet kini duduk mimet alu tinduak.
1: Nah, nak ke mikroslipnya.
2: Orang ke dribanya ke selalu ya terlelap.
1: Nah, duduk apa mikroslip menya. Ya temu lelap tengah babu berenau alu tu menya. Lepas mikroslip tadi salahku. Ya temu tinduak barang maya. Nah, ira tengah makai alu tumbuh tinua. Tengah ya karaoke belagu bunuh nyita nate chorus tinua bisa ibu.
0: Sempat tinua
1: tengah chorus cak.
2: Antinya penyakit kenyok deh tuan. Nak patutnya oleh pelalai ke sebedau ya kawin atau ke sebedau jadi.
1: Ya kan ngelama tu tegal lati keran tinua oleh lama oleh laban. Tentang deh tu artinya kan kerinya betul. Perangai mesti atau lepas maya utai sudah dipenggi sudah diimpu tu ya nak pakai kang uliha. Ambil contoh, bahkan kita akan beli motor BMW. Contoh, kau tadi keran nanti mau mana? Oh, dia nyari pertama hari kedua dia dah boleh belinya baso, hari kedua baso, hari tiga cuci, hari kelima anyu wax. Dan udah hari-hari ini kena tadi sebulan jadi ada BMW sama punya pakai kereta kebukai labannya udah diimpu deh. Nah, bakal pengeran maya dikak ngempu ya, ya kenyal selalu ya. Jadi bab mensia tu.
2: Ya, bab mensia ni.
1: Jadi, jadinya mengalami atau mikroslip tak kira. Okay, jadi macam komen dari peninggal atau lagi ni cak.
0: Kita ingat ke lagu dari Ika tu malam agit muda.
1: Oh, muda main meram ni.

0: kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kat meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Kita suah kan dapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bak utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, engau YFM.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami, YFM Iban.

0: Baru jadi semua mana-mana magang.
1: Iya. Bunyi ke lagu antara me ke satu ke dua. Mai mai peminta aja.
0: Oh.
1: Nama dua kita tu jadi laki bini mesti kan bisi peminta ngapakan diri ka?
2: Nya bukan peminta nya sebut nya tadi yang rintai ke pemaneh ngau pementah induk nya di ngau aku.
1: Hanya biar-biar rintai tang ya rintai pian yang minta lambat dia nak dah paham kan konteks lagu kami laki tu. Ya muji kambaknya minta aman aja. Ha, nah, bagi konteks tadi. Oi, baji amri satu ya. Kami tadi minta jadi baji ya.
0: Dalam reti ya.
1: Dalam reti ya.
0: Ya inside the meaning ya.
1: Ya mesti reti di reti ramat. Ino tu dia ada pernah direca. Mesti kan di kelagu, di kelangkuang kita ini pihak ya.
2: Hmm. Okay. Iya dulu.
1: Okay, jadi apa gitu, men? Aku sih ngarap kering hidup kita begitu. Lepas di segi baku tadi, Cak. Bahas tentang kewanitaan, kekementeriannya. Nanti bakal berpilih segi ini, men. Layak mengenai portfolio-nya pada aku.
2: Iya, dua ada lagi. Nama perangai laki teko bini kebaru temu kita pengudah jadi meriwa. Bisa gak? Tindu wak meriwa. Maya empat jadi teko latai nemuai gen tua kini anggerak pangan diri angkanya. Nak empat meriwa kini mayanya. Nak nemu kini ulih kontrol. Udah jadi melaki bini nyus tahun ke kuto setahun baru ya terbantai maga tindu meriwa.
1: Rara nggak mimik meliur.
2: Rara nggak mimik meliur.
1: Masa orang macam pak meliur. Tang, berkawan nggak meliur tu tadi deh. Bakku di nak tahu nyalah ke orangnya. Laban meliur tu selalu ya ketegal kita dah tuai.
2: Ya.
1: Laban di nemu kita dah tuai tu filter bawa muah pagarnya nyawa nak lagi. Nya sitik buah kamu lalu sti lagi taja pan bisi pagar pagar pan nyo jarang jarang sti enda rapid buka sebar deh nya ke buah ya kelalu mudah amat meliwar aku bisi contoh tak ngan nyebuat ya
2: dah nak kanya aja.
0: Oke, apa umang pagi itu mana ke pengguna jadi baru yang nemu netuai itu kebenaran ninja aku ya. Lepas sebedah dua ya jadi ya muda bini atau orang ya ke siru, orang ya ke jempat sino. Nanti muda mayau pun sebelah pasar beri makai magang. Ingatlah mayau dua ke nama aku ya.
1: Beri makai
0: magang. Tang pengguna jadi baru yang nemu bini atau ninja. Kau nama ninja, lebih
2: banyak tinggal.
0: Aku kan jatuh ninja.
1: Ah, ninja, justifikasi ninja banyak.
0: Lalu ninja tatal. Lebih banyak tinduak kau ya. Pagi malam harinya mana tinduak sepiak ya. Nanya pagi yang ledak nak celak mata, tidak ada baru ah. Kena tendang ya.
1: Amin ninja nya.
0: Ganas, banyak tinduak.
1: Nemu tahu.
0: Tegah tinduak.
2: Bisa gak lelaki tu ya tinduak ngigau. Berjalai ya tinduak.
0: Nang ira lah laki gino.
2: Laki gino nang ira lah. Mula orang jadinya bisa 2-3 bulan nah dai ulah hebat kenya.
0: Lagi ulah kontrol lah.
2: Lagi ulah kontrol lah kita nemu bekeni yang kontrolnya. Danya alat api tu nemu nadai dia berbilia dia nemu berjalai
0: tinduak. Tinduak boleh kontrol ni.
1: Tak aku soalnya. Mama yo kes tinggal aku lah. Kesek ninja begitu leh, sama ya. Nanti laki ngikau selalu ya. Jangan berak laki datang jari moyang ngikau nak. Jangan laki terpalu ke bini, tertumpu ke bini moyang ngikau. Tak moyang lagi kes laki kena tumpu laki kena nyak moyang lagi.
0: Ya kak. Si kedua nya, kau entung ngikau aja.
1: Si hati ya kak.
0: Si hati ya kak. Kita kena yang kes ya. Ia ketindua nya, ketua ya tadi tersebut kena marah bukai. Ya, kalau muka kuntau.
1: Oh, ini perasaan kaki udah nyalkin. Lu pun nyalku kok betul.
0: Iya, di sini. Oh, enggak diri. Enggak diri dirimu.
1: Tidak ada mati di SP. Saya deh.
2: Tapi ada skill aja, skill AI.
1: Dari. Ya, ada setengah kok, Cak. Utanya bisa, betul-betul. Namanya, teman jarang kita dengar. Indo komplain kena kerimbot. Laki itu ada yang ngigau lo, tata jari. Tentang, laki tau sesuah lagi jadi kena. Amin mimit temu datanya baru katil. Kadang mana baru katil jadinya lagi kick lembutnya. Kadang nemu temu datanya prabuang lah. Dia tumpu bini.
0: Oke, Anna pagi tau yang madah ke. Ya, pengudah jadi baru nemu ulah kebenar laki ya. Jadi kuya laki atau siku orang yang ke tough. tubuh ya. Lepas ni segi orang main gym kau ya, ya tinggi kau ya. Namanya kalau jadi keliang menua. Kalau jadi anggora pakai keliang. Kalau boleh nomor satu. Jadi dua dia bincin. Tidak ada sebut nomor satu pakai keliang mesti ya. Siga. Mungkin nama orang itu mungkin.
2: Orang nak segi kamu tak tanya.
0: Nyamai. Oh, yang ada lelaki atau segi namanya bekas keliang ah.
1: Bekas keliang dia tinggi rap.
0: Dan pengudah jadi baru yang nemu laki atau takut ke gerinang.
1: Slek. Patut ya, Cak. Nanti bekas tidak pengatur program keliang gawai tidak dia. Patut nguji positif, Cak. Seri botok kita nguji kejantanan tiap ikut lakinya. Tang anak-anak mada dulu tesnya mesti digagal kita tengok cara belalai.
0: Ngambil mana idea dia?
1: Ngambil ku contoh benong sida ya sebelum sida dikinya deh. Gagal city racer ya temu lepas ke gerinang mula sapa ku berani.
0: Ya ukai ngo sida ku bekin gua ada baru aku mendak je lari masa aku.
2: Gerinang takut apo?
0: Oh.
1: Ya tak kuiran tang anti indo takut gerinang logik cah. Tang laki takut ke tanya gerinang tu nak boleh terima tang Siti boleh terima kita laki takut ke cicak. Dia berani ngut cicak cak.
0: Gelik cak. Gerinang pun gelik.
1: Sama.
0: Cicak pun gelik.
1: Aku gerinang aku nak gelik. Tak cicak tu nak nemu aku.
2: Apa? Pantai kena rau je kan.
0: Macam rahsia kawan. Yang pun nyebut.
1: Ya bukan ke Tegal ke tanya. Udah deh bukan ke Tegal ke pantang.
0: Sekejap aku nekan button record.
1: Ada.
0: Sekejap.
1: Off record. Aku terus terang nanti bahas tentang cicak tu nak nemu. Nanti aku boleh di dia. Yang raya bina. Saya ke yang raya bapak gau.
2: Karena mau imajinasi dia kalau tinggi kini.
1: Ama ujian dia mengerti cak deh. Pengangat suhu yang bertubuh kita lain nah banding yang kau jelo buka ya, yang rayapnya. Kita kangat tu jalan jalan bawa pegu jalan bawa pegu nya aku ih
2: kan bisa logik ya ke tuan neh baka mak wa bak ku deh. Mak ku berani ku lah apa ku takut ya. Ya bau rindu ngelaki itu terbantai maya udah jadinya dia ada nemu kujang orang laki itu ngelindung kita ya tak kebenai no ngelindung
1: patut kuningan orang kapet kalah kumplian mela ini ada kebak kanan mengular sekali udah pesan nyawa ngobak deh.
0: Ya udah jadilah baru mak dia nemu ya takut ke tanya
2: ular ya, aku mainnya lagi pasku pemerik aku mainnya kami dia bawa sekulu sungai ularnya ular sawak dia melintang pada dapur aku lagi ingat ingat ku mainnya ya ukai abak aku datang bunuhnya mak ku tangkap ya berpala mak ku berani
1: mak ni nangkap ya, ya
0: cinta ya, pasal ular tu aku pun gelip pasal ular
2: udah lah kita lelaki mariaknya maka dia takut ketijak nama tu takut ketijak
0: nanti logik nanti kita takut kular tu takut ketijak
1: lagi ya sudah kakap ketijak lagi kakak peguk dia apa yang saya.
0: Okey, lagu Ari Jessica Timah, Gilbert Gawang, Tua Dara.
1: Terus kemudian kita kami mood pagi gawai kita.
0: Subak semua mana-mana semagang nak Tua Dara. Dia tu dah jadi, ni dah darah lagi, ni masam tua.
1: Bukan masam teguk dah.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita
2: ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM
1: segulai sejalai.

0: Sebab SSL pagi tu fantasi versus reality.
1: Cuba bayar kita begulai lain mai bungai. Udah begulai. Kalau berbalik bungai pun tahu keluar megang.
0: Sebenarnya untuk cuba bau rengut dia tu bau gentut.
1: Ya. Cuba hari-hari jakob mana dia tu jakob jahit belum ada pendirian.
2: Cuba berjakob lubah hayu lunai udah jadi laki bini apa?
1: Mau mengar aja. Ada mau aku
2: nyanyi. Keprek aja.
1: Dia disebut di demen. Ni pun pernah sebab kita laki bini. Kita ke gawa tu bukannya bertemu punya tadi.
0: Okey, perangai tahu yang kita laki tu ke bini kita ya ke ditemu kita pegudah jadi kita bisik KDD. Ya medah ke pagi tu perangai ini tua ya ke baru ditemu ya pegudah jadi ianya ini tua aku tu bangsa ya ke malas ke masuk utai. Saya dah makai ku ya berdapur yang kena sitik sudoknya yang kena sudok yang sama kena yang ngeluai kupi dan yang kena sudoknya kena yang ngawak lauk. Enggak yang baru udahnya sudahnya kena ngawak asik udahnya ngawak semua teh dia mah kawak yang kena nya.
1: Nah semua teh dapat kena berpasok mayuwa. Hanya perengayaan itu.
0: Iya.
1: Lalu pihak mereka peninggal kita M Chen ke pagi tu cita bakiah ya ke lelaki cak. Subah sebenarnya bini ya. Amat petang siang katanya kabarnya cak.
0: Oh cita bakiah ya okey.
1: Bakiah ya. Sebenarnya berbini pak petang siang ya. Jeli yang orang belayak.
0: Ui.
1: Orang masak belayak.
0: Ui.
1: Anu orang mimit belayak orang.
2: Oh, sama gangsta.
1: Dia tu agi mai gangsta, tang bunyi telefon dia terus pulai.
0: Automatik ah.
1: Automatik. Labang lama tu dari orang oleh nagang ya. Tang sekumbang udah bini tu. Oh, bunyi aku benong nyeliang orang benong kamat ati tadi telefon bini lu pulai tu lah. Upa dulu aku.
0: The power of okay love eh.
1: Bukan tu.
0: The power of
2: gangsta
0: wife.
2: Huh? Nah, bini yang gangsta garia.
0: Betul. Bini yang gangsta garia.
1: Logik. Jadi hanya main kita ngasai ke bala anak menjadi kita ke bala menjadi bala kaban kita gangsta gila induk ke gangsta gila jadi moya.
2: Yang kau dek tahu uji
1: ke? Aku dah nak kaitan aku ke gangsta aku.
0: Bini ku bayat. 3.0.
1: Aku kan bola cak. Dari ini pun bukan ada pengaruh apa aku dah berani kelabahan. Aku tu gamal je bukan kebayat tau kayu aku tu menakut orang.
0: Oh, merti.
1: Eh, cak ngomel ya, nanti aku berkucian tu lari, takut dengan punya mercun.
2: Tak, ama bisa ke laki tu ia pada di mangah peniau sebelum dia jadi nguya. Lama-lama udah dia mulai mentas kebenaran.
0: Iya. Bisik dia bukannya.
2: Inok pun bisik dia bukannya. Tak ada gaya peniau ya.
0: Cara
2: bekerja aku. Mangeh mainok tu kau sumbung.
0: Tapi kalau kebenar ya. Jadi, ya. Dalam hati ada taman.
2: Ya. Maneh mentas nelap.
0: Yalah.
1: Iya, madu nelap orang ne.
2: Ya. Inok pun bisik dia pada maya ya gedara ya jegit. Jegit. Maya pangan tang maya ya udah.
0: Kabalaki.
2: Imun. Kabalaki. Ya imun. Itu ruang bilik. Ya.
1: Betul. Pap mana yang itu orang bila apa yang mohon dengan mana orang punya tutup rumah pintu.
0: Kadang-kadang namanya ia demu bida, orang kenyanya demu bida ya.
1: Ya betul.
0: Demu namanya limitnya kurang.
1: Oh, lepas nasi tiga. Nih
0: patut ni kena ya. Dikerja.
1: Nah, bisik, bisik sekedar orang tu tadi. Ya, bisik maya ya kenyoi. Itu mamat.
0: Ya ya ya.
1: Udahnya abis aku ntar ambil meja lu tinggal ke semua tekenya.
0: Oh.
1: Semuanya orang bekerja mas sudah ya, tadi. Okay, jadi ya, sebut pasal sebuah layan di tempat ni kena berubah indah ke
0: akhirnya punya pantai berubah.
1: Anak ya ti kita mesia bekerja mega.
0: Tapi dia berubah pun berubah mengenai ke kemana?
1: Ya.
0: Nah.
1: Ini sebut laki bini tu ya sebab berubah nama cara maka kita ke baru kala.
0: Ya.
1: Lama baru kala kita nak nemu. Udah kalanya baru kita nemu tang. Mungkin kita anak sesekali kita nesal ngau pemutus kedamai kita tiada ka hidup sekunci.
2: Ayan ketisiak kepada semente udah jadi melaki bini.
0: Tisiak ticak. Nya cak ticak cak. Ticak binjar. Nya tak binjar ticaknya.
1: Ada aku kelata, aku takut ada jauh kelata. Uji tiu tahu kan semua kenyanya tahu je lah. Ya binjar takut ngur lata.
0: Okey, tu nak kita mulai bahas SSL pagi itu.
1: Ya semua salah lagi, bertemu baru kita baca cerita tak ke topik ranau kebuka lah, nemen.
2: Okey, bye bye sampai pagi.
0: Okey, jam ini. Kita
1: ingat pagi terus jalan. Okey,
0: bye bye.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa lah memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' rasyidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penegasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Pertukaran Malaysia, Yassin berkata, kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkannya dengan tepat, tapi kerana pada kos pangan dan kos pengangkutan minyak semua sudah meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So, keuntungan mungkin tidak sebegitu kepada mesin tahun lepas. So, ini akan mengakibatkan kerugian yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Tahun lalu, LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit peningkatan sebanyak RM19.186 bilion berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalah pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid. Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisi dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan.

juga jangan lupa sharekan Facebook kita pada pagi ini. Dan juga kepada anda yang mendengarkan kami mesti penseriman langsung RTM Klik walau di mana jua anda berada pada pagi ini. InsyaAllah selepas ini anda akan kongsikan juga ramalan cuaca untuk bahagian Limbang. Kita akan ketahui keadaan cuaca sepanjang hari ini. Yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Yang tengah memandu dalam kenderaan pada ketika ini, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jom dengarkan lagu daripada drama band dengan lagunya Drama.

0: bercahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
3: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
4: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
5: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
4: Kami berbeza dari segi rupa,
3: agama dan cara hidup, tetapi
5: kami tetap
4: anak Malaysia.

30 minit sebelum waktu tamat. Untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-283-7081 ataupun 213 pada waktu pejabat sahaja. Baik, itu jadual kempen derma darah bulanan Seksyen Perubatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Lawas untuk hari Sabtu ini, 16 Mei. Dan seterusnya juga sama juga kempen derma darah tapi di Limbang, yang diadakan juga pada hari Sabtu bertempat di Pusat Komuniti Melayu Limbang, yang mana dibuka dari pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan seterusnya pada 17 Mei bertempat di Grand Pacific Department Store. Baik, itu untuk jadual kempen derma darah untuk anda yang berada di Limbang daripada Tabung Darah Hospital Limbang. Untuk pertanyaan 085-214-263 ataupun sambungannya 222. Baik, itu untuk makluman kita bersama berkenaan dengan kempen derma darah bagi bulan Mei 2026. Baik, tepat jam 10 pagi, Dunia 10 Pagi akan disiarkan. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

0: Buat ah.
1: Nganya yang alum dapat pasangan ku yang alum dapat dengan ubah musimnya berbuah macam mana? Macam membangan. Ah, itu alum dapat yang ubah.
0: Mana itu?
1: Ditumpahi baja baik kakak jo ya cuma tu jo ya.
0: Terus membangan.
1: Memang asam yang cakap lah asam memang ada musim. Kalau membangan ada. Dari anu jo. Anu jo apa ni? Kebayau. Musim juga ya.
0: Ah, kembayau.
1: Duyan kangen ini yang tanda musim.
0: Mana tu? Yang singgah lihat di rumah dia. Oh. Yang tu dekat bakul tu. Berbuah-buah lagi. Berbuah ada itu. Berbuah lagi.
1: Ada yang setengah-setengah kawan tu yang ada.
0: Berikan dia tu ah.
1: Dia berbunga lagi. Duyan kami tu nyerabat lagi bunganya. Ini aku belum coba tah bakasnya berbuahnya aku bergugur sudah.
0: Oh,
1: ini lagi ni berbunga lagi. Ajiki tu mana ni?
0: Oh, ajiki los.
1: Ajiki air zaman bahasa.
0: Air zaman. Bila dia boleh setahun sekali jangan.
1: Oh, setahun sekali. Tahu dia apa?
0: Berbuah tu berbunga lagi.
1: Tahu dia kalau musim duyan, bila musimnya. Kalau sudah buah ni timbul, duyan dah lagi ada ni.
0: Los tu.
1: Kangan ni, dua tiga kali timbulnya buah tu kakak aja lagi ada duyan. Angin tetap sama lah agaknya. Bukan macam dahulu.
0: Bila dahulu percaya kata dahulu murah ni sekarang ni mahal dahulu mahalnya duyan sekarang sebiji sebiji mana 70 kan aku dahulu. Aku tanya juga aku bapa saya kata ni mana dang ni duyan ni duyan kuning kan katanya ada 2 biji 75 nya bila dahulu saya ingat ni saya rumah di rumah aku tanya kau puluh lempan
1: saya ada puluh lempan lho kadang buruk di tanah pulang dan ada lempan
0: no, ada kan juga, dengan berbuah juga.
1: Dengan berbuah juga. Di kan makan pun kelengguan tadi juga. Sedangkan akan ada dengan pun di dengan bapaan juga.
0: Tidak kena kandak muat nanti muat.
1: Tidak ada. Sebabnya kanyang sudah bersiap.
0: Kanyang kelengguan nyonya dan itu kelengguan.

0: berkumpul dia menganu ipul. Sekarang itu kurang tiju eh. Kelanguan sedangkan bah. Bentuk daya tengahnya.
1: Mana tu? Kami dah mesti mungkin berkelalan tau. Ano penyemur tau. Berkabunnya.
0: Oh.
1: Melabat buahnya.
0: Melabat. Oh.
1: Tapi ya ada khas dikit lah.
0: Oh, ya lain. Ini sama macam mana.
1: Khas dikit. Tapi asalnya sama juga.
0: Sama, asalnya sama. Lagipun ya, buahnya dia basah macam mana. Yang biasa di Bali tu.
1: Ramah.
0: Tu basah yang selalu di Bali. Ini yang dia apa basah. Tapi sesuai dengan kawasan dia lah. Dia pun manis juga ya. Nanya itu lah. Bila sudah ia macam ni, ah, kuang cadangan. Nanti lagi bapa. Kangan itu, tangannya cuaca pun dah lagi menantu juga kangan ni.
1: Mana?
0: Sudah lagi menantu, kesihatan pun angkatnya lagi.
1: Apalagi hujan-hujan, kadang hujan itu panas. Dah lah gitu.
0: Tapi kulihat di limbang kangan itu, banyak tujuh kemajuan maka yang bila dilihat
1: mana tu
0: jalan yang terlagi kangen
1: benar
0: terlagi bapak kangen itu tangannya cuaca pun dah lagi menantu juga kangen ni
1: mana
0: sudah lagi menantu kesihatan pun angkatnya lagi
1: apalagi hujan-hujan kadang hujan itu panas dah lah gitu
0: tapi kulihat di limbang kangen itu banyak tujuh kemajuan maka yang bila dilihat
1: mana tu
0: jalan yang terlagi tapi kulihat di limbang kangen itu banyak tujuh kemajuan maka yang bila dilihat
1: mana tu
0: jalan yang terlagi

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Cinta. Kembali mendengarkan Geng Sambat, radio kita ni pasti di hati. Seketika tadi bersama dengan rakan setugas AJL Rusi Rancangan Uja Dangan bersama dengan Haji Madun. Okey, apapun kepada anda, anda bertemankan N pada waktu ini sehingga pukul 12 tengah hari. Hiburan diteruskan lagi dan juga perkongsian info-info semasa. 8 hari lagi guys untuk program Northern Region Music Festival untuk edisi ke-6 anjuran RTM Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Pejabat Resident Limbang pada 22 sehingga 24 Mei bertempat di Lot 777 dari pukul 8 pagi sehinggalah 11 malam. Banyak program yang akan diadakan, antaranya untuk hari yang pertama nanti akan diadakan pameran pelbagai agensi dan persatuan etnik yang ada di Limbang dan juga Lawas, dan selain itu juga gerai-gerai jualan disediakan untuk anda. Untuk sebelah malamnya akan diadakan malam perasmian ataupun majlis perasmian Northern Region Music Festival, dan selepas itu akan diadakan persembahan kebudayaan, malam kebudayaan yang akan menampilkan 7 etnik yang ada di Limbang ini. Antaranya ada etnik Melayu, Cina, Kedayan, Iban, Tagal, Kolot, Lun Bawang dan Bisaya yang akan menampilkan persembahan kebudayaan pada malam tersebut. Dan selain itu juga ada persembahan artis jemputan. Okey, dan itu untuk malam yang pertama. Dan seterusnya pada hari Sabtu diteruskan lagi pameran pelbagai agensi dan persatuan, dan juga pada malamnya nanti akan diadakan kemuncaknya majlis penangguhan dan seterusnya konsert NRMF edisi ke-6. Jadi kepada anda boleh datang beramai-ramai untuk meriahkan lagi program yang berlangsung selama 3 hari untuk hari Ahad nanti. InsyaAllah akan diadakan juga jualan rahmah dan juga agro madani. Itu antara pengisiannya. Selain itu juga akan diadakan saringan kesihatan derma darah untuk anda yang nak menderma darah, boleh datang pada 23 Mei 2026. Jadi datanglah beramai-ramai ke Lot 777 Limbang bermula 20

22 sehingga 24 Mei 2026 Northern Region Music Festival edisi ke-6. Jadi pada anda, jangan lepaskan peluang ini untuk anda sama-sama menyaksikan dan juga memeriahkan lagi, menghangatkan lagi program NRMF untuk edisi ke-6. Dengarkan lagu daripada Bob Sentuhan antara artis jemputan yang akan membuat persembahan pada malam konsert nanti dengan lagunya Aku Cinta Kamu. Teruskan kekal Insamat Adi Petani, pasti di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, Bulan Spring dengan lagunya Morgan Villa membawa kita pukul 11.19 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat 9.12 bertemankan and sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, 19 atlet para Sarawak terima insentif kemenangan berjumlah RM140,200 susulan pencapaian cemerlang pada Sukan Para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Penyerahan insentif disempurnakan Isteri Yang Terpetua Negeri Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersama-sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif tertinggi atlet renang para Rusdianto Rusmadi yang membawa pulang 2 pingat emas, 4 perak dan 2 gangsa sekaligus menerima insentif berjumlah RM22,000 dan seorang lagi atlet renang para negara Muhammad Nur Saiful Zulkifli menerima RM18,000 selepas meraih 1 emas, 4 perak dan 3 gangsa. Secara keseluruhan, atlet Sarawak berjaya raih 38 pingat iaitu 13 pingat emas, 14 perak dan 10 gangsa. Okey, baik, itu berkenaan dengan pemberian insentif kemenangan untuk 19 atlet para Sarawak yang sudah pun berjuang di Sukan Para ASEAN 2025 di Korat, Thailand pada tahun lepas. Okey, baik, selepas ini anda akan kongsikan info salat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita nih.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Abang FM pasti di hati 11.32 pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Mulakan bagi anda yang berada di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.16 tengah hari. Waktu asar 3.37 petang, waktu maghrib 6.25 petang, waktu isyak 7.38 malam. Masih waktu menunaikan solat fardu subuh 4.51 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.4 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang berada di Zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zuhur 12.19 tengah hari, waktu asar 3.40 petang, masanya solat fardu maghrib 6.27 petang, waktu isyak 7.41 malam, waktu subuh 4.54 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.06 pagi. Info salat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Rescue Telerai Kasih Tercipta Rindu 11.51 menit pagi, dan setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk edisi kali ini. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi setiap hari bersama dengan anda 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Baiklah, 12 tengah hari berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang hingga 6 petang perkhidmatan Nabi Sayak Limbang FM, dan 6 petang sehingga 9 malam siaran YFM Limbang. Okey, dan saya tinggalkan anda lagu daripada Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Dengan itu, assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

Dah pun ada jo, dah papu kena nak luk dengar tahun papu bang jo sini. Lama papu pilih dah jo, jo 44 jo bulan 5 lak 2026. Anun bala kena nak taman tinan, lama ba among aktiviti di panak ke keman tau bang jo sini. Di ya apa panak suin nan tau, merapat tau bertajung alap tua buruk kesihatan luk do. Ini mawang niat bang anin kerap ya. Di tau bertaju pad-pad dah mapapu lembas sejam dengan muyu pad-pad dengan ku. Bang muda dah join ni rat pukul 12 macam pukul talu pilih dah join ni napa. Dan aju kakaman kena anda kuan tau longa dalan kakaman ni di kuan tau luka tudo rehat bang muda dah join ni do tudo di do rehat kuan tau lu bang lawe do do lawe melio wi tau kereta kuan tau lu driving di siapa tene do jo tunge limbang ina mudan ya muda dah join ni di merapat na tau melio di pena mencing suulak tau dengan selamat patuju pad-pad dengan radio tau.

Dok benda na cok kena naka luk ninga redi tajuna taitan ku padpadan ya ratna na siar tenudo cok kuan bepat limbang banget cok sini luk ilap kaira tupis meteorologi Malaysia siapa tenudo cok papuli da cok ini mudan edi melalam bang tudak-tudak suinan selama ini tenudo bapak nana mayat tengah bapak raya Sarawak ke banana meribut kilita 0.5 majingan jamita edi bui mabui rat barat kenawar puluk macam 20 km sejam. Jadi kudana ratna anda sir tenudah jo kuan berpatimbang bang jo sini. Selama ini kena anda ke luk ningar kuan pekak neba pekak jo lima siapa sir tenudah jo ya ina mudan apa pekak neba tak ya. Jadi inda ratna anda galak siar tenudah jo kuan berpatimbang bang jo sini di pandak pekak neba luk ilap tau rata Upis Meteorologi Malaysia. Jadi dok pun dah jo kau ada muntau kena nak luk ningar. Dok nak jo ke kaman tau. Di kuan tau luk kian lah kena berita keluarga luk pian tau kongsi. Lepas bapak tau bang mejo ini kena nak mia ke nawar. Ambil nan nombor tau pekan lain nombor studio reda tau. Ia na 0852-2466 0852-2466 ina kuan tau luk pian ngejing. Abala mereka li berita keluarga di panak ngegala aktiviti. Ini mahu kena nak ke luk ningar siapa lele puluk 5,000 hektar tanah luk berpotensi indan nibu padi secara komersial Bang Sarawak ya. Siapa Tara Menteri Industri Akan Komoditi di Pandak Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben Namala 6,176 hektar tanah pengimo retnan pasukan petugas padi di Beras Sarawak luk miak inan ngedalan ataupun ngenau latik nibu padi ya. Ya di retnan yap ina kinula 2,325.32 hektar tanah bang bawang ini luk penge ina warta bangun ku kawasan khas inan nibu padi. Di pembangunan industri padi di Penak Bera luk do di Penak sinukung dengan inisiatif luk petaju mepad gudang pewartaan kawasan inan nibu nibu padi atau inan nganok latik pembangunan infrastruktur retnan eba luka ruan nganu demik bang aba ini latih ini ini pernah pakai benih ataupun samai pada luka ngeruat hasil luk medita ini promosi teknologi digital jadi kudan lalu ke ginalak retnan Tara Menteri Industri Akan Komoditi ini pernah pembangunan wilayah tahu kita jumpa dengan dengan Nani Lennon happy happy tahu aja sini.

0: Lebaba Predator. Dok Benda dan Cok, mana mungkin kena anda akan luk dengar. Terima kasih pada dengan Radio Tau. Lama bahapu pilih dan Cok Radio Tau Bang Muna dan Cok ini. Di terjun atau nyaratan tudak-tudak info. Luk tutuna ia ina ratnan bala mereka li. Siapa ratnan Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah. PKLS ya. Siapa Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah dengar wata jenotis pemberitahuan ia ina ratnan Irau Raya Lundaya Sabah lag 2026 luk litep ruana ngatur bang pulu walu bejing 20 jubulan 6 lag 2026 ina ngiuk ya, ina ngiuk atau ruan ngiuk amen anaja ajo luk ruan ngeletap muji. Jadi siapa ini bala mereka li ratku Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah PKLS ratnan Irau Raya Lundaya Sabah lag 2026 luk litap ruana ngatur bang puluh walu mejing 20 jabulan 6 lag 2026 ia ina kinyuk atau ditunda amek nana jajo luk miak ruan ngegalak muji. Jadi korana luk ginalak lemah bahan notis Persatuan Kebudayaan Lundaya Sabah PKLS luk nengayun ngadan Presiden Persatuan ina Datuk Pangeran Lalung. Didai kena nak luk dengar galak kuantau luk tutuna kuantau luk sikal mejing amek ku Irau Raya Lundaya Sabah kuan laki ni ya. Jadi siapa mayak galak ratnana notis pemberitahuan atau bala mereka li ini ia ina Irau Raya Lundaya Sabah kuan lak 2026 luk lita peron ngadalan bang bulan 6 ini ina ngiuk atau ditunda amek koja ejo luk ruan dengan gelak muci. Dok Benda dan Cok, kuana mung tau dah kini pukul 22.45 minit tamu dah jo pukul 22.45 minit tamu dah jo. Dok Benda dan Cok, kuana mung tau patut jumpa dengan Radio Tau lama bapuk tau bang Munda dan Cok jo sini.
1: Hai, kayu gunung suasana esan di kaban. Malam dengar Radio Tau.

Edita Juna Tahun Galak Ratna na run ya yenda pesta babulang run di pana Fun Work Kuala 2026. Idi ngegalak kuan tau siapa Persatuan Bisnes Sarawak ngatur Ratna babulang run di pana Fun Work 2026 pekatu pesta babulang Kuan Lak ini. Idi pendaftaran masih muka Bang Karabini. Idi ajo inan upun idi pana Fun Work idi fun run ini ruana ngadalan ya ina tudu ajo bulan 6. Tuduk jam bulan 6 pukul turut bekak dari tapak pesta berbulang Batu Danau Limbang. Jadi siapa run di pana Fun Work ini kena nak lukningar muka kuan namung. Doi kuan luntas seburur, kuan keluarga, kuan anak sekolah di pana community. Jadi kuan galak luk meriput kudang tawinan itun Ratnan program ini. Kita nak miakang itun amek ni Puan Cecilia. Nombor telefonnya yang nak 0 aja talu walu talu aja 66 0 aja talu walu talu aja 66. Jadi ini Ratnan program pekatu dengan pesta berbulang Kuala 2026 iaitu babulang run di pana Fun Work 2026 di pendaftaran masih muka bukan tahu lupian nang daftar tahu mia ke berhubung amek ni Puan Cecilia nombor login alak kuina ina 0 aja talu walu talu walu talu aja 66 0 aja talu walu talu walu talu aja 66 do mena dejo kuan abung tahu pada jumpa dengan radio tahu.

0: Saluran Astro Walutudu Aja.
1: Lutemu Bangyat.
2: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah.
3: Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: An Astro Walu Tudu Aja
1: Luta Mo Bangat.
2: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

saya Puan Lydia Isnawati Jacob Joki, Pegawai Pendidikan Kesihatan dari Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan semua, penyakit demam denggi adalah sejenis penyakit bawaan nyamuk

boleh mencegah penyakit demam denggi. Okay, so cara yang paling berkesan untuk kita mencegah penyakit ini adalah dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okay, jadi untuk makluman semua para pendengar, ada terdapat 4 jenis virus demam denggi ni sebenarnya, iaitu DEN1, DEN2, DEN3 dan DEN4. DEN4. Okay, jangkitan ini adalah satu jenis virus yang mungkin menghasilkan perlindungan terhadap virus tersebut. Jika dijangkiti semula dengan jenis lain, orang itu akan mengalami jangkitan demam denggi yang lebih teruk, iaitu demam denggi berdarah. Oh, dan Jabatan Kesihatan Bahagian 5.

Dok muda dan cor, dok papu baru kan anda ke lung dengar tau papu bang jam lu kedua. Apu boleh dan cor, radio tau bang cor sini, cor 4. Pulau Pada Jumlahan 5 lak 2026. Jadi terjun atau pian galak kuan kena nak temantinan Ratna Najib program luka mia keruan ngatur Tunggit Limbang. Jadi pekatu dengan pesta Jo Bukit Mas kuan lak 2026 siapa je uji bakat pertandingan nyanyian Piala Pengerusi Majlis Daerah Limbang mia keruan ngatur. Jadi Jo uji bakat ini ia ina 25 Jo bulan 5 maka na Jo 5 udung bulan ini ya. Jadi siapa ia mia keruan ngatur dari lo tuduk Tunggit Limbang di pukul tuduk malam. Jadi siapa pendaftaran undan muka bang karabini kuan lunuk pian ngalah bebat bang uji bakat pertandingan nyanyian Piala Pengerusi Majlis Daerah Limbang. Pekatu Jo Bukit Mas Limbang ya. Jadi kuan galak luk meriput kena mia ke ngitun mek ni Encik Nick Macron anak Yulid nombor telefonnya yang 0 aja 0 8 2 8 6 5 5. Jadi Puan Siti Normalina nombor telefonnya yang 0 aja 2 8 2 0 0 3 5. Jadi Encik Amirul 0 aja 0 7 7 5 0 0 3 7. Ina Ratnan uji bakat pertandingan nyanyian Piala Pengerusi Majlis Daerah Limbang pekatu dengan pesta Jo Bukit Mas Kuan Lak 2026 ini. Ina nombor di depan EJK luk ngatur Ratnan uji bakat pertandingan ini. Di galak kuan tau siapa Jo uji bakat ini ya ina Jo 5 25 Jo bulan 5 25 Jo bulan 5 pukul 7 sangat malam dari lot tuduk Tunggit Limbang. Jadi ini je peluang kuan anak-anak tau ini kena nak teman-teman luk berbakat bang menani ya. Mia ke nutun ngalah bebat bang uji bakat pertandingan nyanyian Piala Pengerusi Majlis Daerah Limbang pekatu dengan pesta Jo Bukit Mas Kuan Lak 2026 ini. Pertama jumpa dengan radio tau tau dengar nani Peter Langu Puput tau Lun Bawang.

0: Cima Paju.
1: Nivea Men Black and White Deodorant. Defend your cup.
2: Lutap mo banget.
3: Hai, Uwi Paisudai, Maladon Ninger, Radio Tau, Lutap mo banget. FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.
4: Jangkitan rabies bukan hanya menyerang pada kanak-kanak tetapi juga kepada orang dewasa.
5: Sesuatu orang akan dapat jangkitan rabies apabila dia telah digigit anjing. Itu satu faktor yang kita telah perhatikan. Tidak ngira sama ada
6: kanak-kanak
5: ataupun orang dewasa. Tapi seperti yang ada nasihatkan oleh doktor-doktor, kalau kita gigit anjing, kita terus mengamalkan apa yang dia nasihatkan mereka, termasuk terus pergi ke hospital melapor diri, khususnya mereka yang datang dari kawasan-kawasan yang kita telah gesetkan sebagai kawasan wabak rabies. Jadi kalau kita datang awal, besar kemungkinan ianya tidak terus memudaratkan, ya, seseorang,
6: betul.
5: Itu

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.

Di Dok Muda Dajau, Kananda akan Luk Ningar. Di siapa info Luk Ruantau Kongsi Padpa dengan Kananda Kelemah Bapu Tau Bang Muda Dajau ini, iaitu kuantau Luk Dok Gergan ataupun peminat Bul Kukud ya. Siapa tau mia ke Niar Ratnan Amung Meratu Pat perlawanan Cup Dunia FIFA 2026 Lemah Ba Radio Televisyen Malaysia RTM di Unify Lemah Ba ke keempat ba dengan telu syarikat telekomunikasi utama bang negara tau. Di siapa RTM Mount Ku Station Penyiar Awam Luk Paling Opus Menteri Komunikasi dengan rasmi dan nenggala Bang Jos ini Ratnan kekempat ba dengan telu syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi di Panat U Mobile. Jadi siapa among meratu pat perlawanan inan apa mia ke ruatan lemah ba RTM di Panat Unify ya. Jadi siapa kena nak Luk Ningar lamu-lamu platform ngerapu Luk merapu iaitu dengan nabayar miak sirantau miak ruantau ngukap di depan nak niar lemaba MyTV di bekan datan platform penstriman OTT lemaba RTM Klik di Unify TV ya. Jadi siapa edisi 2026 miak ngegala Ratnan Amerika Syarikat, Mexico, di Panak Kanada luk mangun ku tuan rumah pad-pad bang ukab ataupun pembukaan aksi pembukaan luk ruan ngadalan dari Mexico City bang pulau jajah bulan 6 selaba road ke kipad perlawanan akhir miak ruang ngatur dari New Jersey bang pulau liwa jauh bulan tuduk. Jadi ini kena nak Luk Ningar siapa tahu miak niar Bul Kukud Cup Dunia 2026 Cup Dunia FIFA 2026 Lemah Ba Radio Televisyen Malaysia atau RTM dengan na bayar. Ia petaju mari sokong atau lemah bahas siaran RTM dok panak ya RTM Klik. Jadi kena nak miak ke niar di panak pad pada ngalah bebat bang siaran program luka ruatan Anida Jo. Petaju pad pad dengan radio tau.

Edi mo kena nak lugningar nak kini pukul 1.55 minit tamu nada jo pukul 1.55 minit tamu nada jo bang pukul 2 napa taitan ku pad banding salin berita bang balatos bulang edi do puli da jo kena nak tau rining pita paris do puli da jo do 40 lembar radio tau limbang FM anun kikid mata luna na tawin aku manta kena yan ni ngor bala kena nak tau rining pita bang muna da jo ini yang itun anun kikid mata lu anun kikid mata lu ina ina ke nakini ke napa ke anun kikid mu yo Munda dah join ni ya. Jadi terima kasih kawan kena nak tahu lu di pad-pad dengan tahu bang Munda dah join ni. Kena nak tahu Jack, kena nak tahu Doni Daniel, kena nak tahu DDD. DDD ingat ada ya. Kena nak tahu Inai Rita, Monica Sigar, lu di pad-pad dengan tahu Dublin Baja, kena nak tahu Salmira, Michael, kena nak tahu Bob. Dok Munda dan Joe, kuana mung tau. Terima kasih pad-padingan Radio Tau Bang Munda dan Joe ini. Petaju, ningar apu pulih dan Joe Radio Tau. Mecing kekipad apu tau Bang Munda dan Joe Joe sini ya. Jadi apa ya pepanak inan kena nak teman tinan. Ningar apu pulih dan Joe. Jadi kuan tau lupian, kian lang mereta bi di panak ngegal artan aktiviti. Bang apu tau Munda dan Joe ini, mia ke ngenok dawar. Nombor tau pekalayan 0-852-2-5 Terima kasih kuan tau Luka Ningar Lama bapak apu tau bang Munat ajo sini ya.

Berita seterjun. Ulu berita. Tengah bebanan napluk maturan dari Tanjung Riong meludam kritikal. Projek benteng puluk tuduk puan telu juta ringgit perlu ruan perju. Kerempatun wilayah utara baru pian cadang lawas ruan ikitari mangunku sebulang bahagian. Ngurang tulu demik sibu di kawasan UNED Sarawak nguit susah kuan rakyat. Berita seterjuna. Ngimun dengan report pemumiting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, isu pantai Luk Maturan, ini tengah bebat Luk Maturan patut ruan ngelesai perju. Adun Lingga, Dayang Nur Azah Awang Sohor Mala, ini nan ngadu angun-angun Luk Nabeng. Keselamatan Lun Tebawang, ini gatum dalan mayak tengah bebat nanap. Ia nanggalak ratan angun pantai Luk Manu di Tanjung Riong. Maludam, Bang Karabini pengekritikal ia pengekurang ratan puluk meter rat kudalan utama Maludam Semarang. Pegatu ratan ina projek leleng ratan lipabak nanap Luk Raga puluk tuduk puan telu juta ringgit paling perintah pusat patut ruan ngedalan dengan mesagat kerana dalan utama ina meputut. Gudang dalan Maludam Semarang meputut ia nabeng gatum ini lawe rat gematan batang lupar satu dan triso amik meludam mejing gematan batang sariba satu matun pusa. Ia nama laku dan ina karam mejing usul penghargaan patun bala yang tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bang pemumiting ina nalam. Bekana tanina Dayang Nur Azah panak ngelapung isu tengah bebat seduku lingga Luk Maturan nakini di pengemunang kudalan utama ia ina lele puluk meter. Tinudu ina patut pemeransir ngejuku ia ngejing rapang idi miak ngejing balun kuan lun Luk Makai dalan alun-alun ina melingga seduku stumbin idi Bandar Seri Aman. Ratnan isu bekan adun lingga ina ngejing ratnan rapang rakyat patun Sabang ruat tebak nan kawasan Tanah Baru Sembau Mejing Tanjung Bijat di ruat ebak Luk Melayak dari SMK Lingga. Ia pandang galak ratnan Sabang talian komunikasi di gatum internet bang daerah Lingga ngerapu daerah Sud Maludam. Lawas patut ruan dengan daktari mangunku sebulang bahagian penuh bang Sarawak. Ini akan penting inan ngeraben pentadbiran di ngungar tubuh pembangunan bang kawasan utara bawang ini. Adun Bak Kelalan baru bian namala pembangunan bang lawas miak temubuk dengan do ungar kerap projek dalan Lungegatum Sarawak Sabah SSLR di pudut dalan nyawa pantai utara ngerapu padang kapal temulun Luk Mabaru bang lawas mapengah. Projek-projek ini miak ngikit gatum lawe di tulu damai lawas di ia miak ngungar tubuh ekonomi lemah balakan tanah Luk Nguit integrasi serantau. Pegatu ratanina Kabinet Sarawak patut makai kuasa na paliang ordinan kawasan pentadbiran 2000 inan kencing tuduk ina dengan mesagat. Ia nama laku dengan bang sesi usul penghargaan ratnan bala tuan yang terutama negeri Sarawak. Bang kerap lompat baru bian mutu berita Sarawak matar bahasa-bahasa pribumi idi nina aki inan madak bahasa pribumi nan tetak sekolah primary. Ordinan bahasa Sarawak panak cinadang boleh ruan nepad inan ngetua usaha matar bahasa secara institusi. Pegatu retnan ina Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC pinutu pelengah keempat-empat dengan komuniti pribumi idi pakar bidang inan nge digital bahasa rot asal idi ayu ulun tradisional masyarakat Bumi Putra. Ini perlu tutu kuan komuniti Luk bahasa de nan tetak kritikal idi lele milap. Adun Bukit Asek Joseph Cheng Jin Ek bang balakul na nenggalak rapang na ratnan kikit tabang mayak kapal temulud idi ngurang tulu demek sibu di kawasan UNED Sarawak kebalana
Tabang, Kuala Lawe, Tulu dan Sibu, Kuching dan kini na petulu dengan raga tiket lele RM565 ini temulut kinyo 35 minit. Ngurang tulu dan bang kawasan unat Sarawak ngejing Sabang Kuan Lun Tebawang bang kawasan ini luk tutuna kerab jong raya ini kerab emergency. Tinudoy nang anak na Lun Temalab transit melun yo ini ngikit belanja Kuan Laweda. Pekatur tanina syarikat tulud E Borneo mia kendalan bebatna nan ngikit gatum tulud domestik idi serantau Sarawak. Syarikat ina meresier patun gatum tulud lumadita putu ngarapu Sibu idi patut nina tabang luk petulu raga. Kebelana gatum tulud bang Sarawak patut siran mangun kuat jati nak gatum penting kuan lun mula bekan mok rawe inan ngalap untung mok sebulak. Adun balingian Abdul Yaakob Arbi bambalakul na mutu peliakang pesagat ruan inan ngelekan baru kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Ini inan ngeletap sistem pentadbiran ini tindak ke Kemen Perita selawai dengan tuduk pembangunan bawang Luk Temubu Bang Kerabini. Cadangan inan nambah kerusi Dun rat 82 amik lewat peliwat kerusi imo nan tetak Dewan Undangan Negeri Lak Nalem. Ini nakini perlu akang semunuk luk mesagat. Ayuk geografi Sarawak Luk Raya nganok mikat inan ngegatum tudak-tudak kawasan inan wakil rakyat mejing idini nak ke kemanda. Lembah kang nambah ina mia ngesenang urusan tindak perkhidmatan perita di ngawar proses tubuh pembangunan kuan kawasan luar bandar idi Punang Arur. Kang ini perlu tutu kuan masyarakat Punang Arur perlu ide nama ketejan bang ngerima idi ngerasak tubuh pembangunan bawang ini. Timun projek sistem air matu Daro munang bepat muka patut ruan dengan mesaget. Adun Daro, Dr. Safi Ahmad, Bang Balakul, Nenenggalak. Kang ini perlu inan ngapu Sabang ruat tebak lun, luk ruan lun tebawang Bang Daro, ngapu luk tutuna karabaco merikan. Sistem tina abak Bang Daro nakini pujang, ratna loji ngubat tebak jamoreng. Idi ruat tebak makai sistem akut dari kampung Pengtre Daro. Susah ratan layak ruat tebak Bang Daro luk mangun atun pengeh ina urang dengan pudut na sistem akut berkapasiti 4 juta liter sejo MLD dek kampung Pangtre. Agan pada kudang ina dua loji ina na Sabang mepad kudang Tenerjo mesabang kerap Tenerjo luk merikan laba ini idi nabang ruat tebak kuan lun tebawang. Pekaturat Nanina Perita Penutup Pelih Meresiar Patun Projek Sistem Air Matu Daro Luk Pengeimu Atun. Ini nan ngeletap ruat ebat luk stabil ini merukat Kuan Lun Tebawang Bang Kawasan Ina. Cadangan Zon Ekonomi Tua Luk Mia Keruan Ngabaru Baram Bang Temala Long Lama Ginalak Mangun Kerja Projek Tenaga Hijau Nantari Luk Raya Luk Mia Ngisuk Baram Mangun Kuhab Tenaga Bersih Serantau. Adun Telangusan Datuk Denis Ngau Namala Inisiatif Tenaga Solar Idi Hidrogen Nantari Luk Raya Ina Mia Nina Peluang Kerja Idi Ngikitari Perkakas Kesenang Perlu. Ia Penangwit Peluang Ekonomi Kuantar Mengkadang Kuan Lun Tebawang luar bandar ini telang usan. Datuk Denis Ngau ngapuk dengan dok pelan inan ngikitari sistem ruat elektrik luar bandar Luk Isut. Ini ngerapu cadangan projek hybrid solar ini hidrogen dari Long Bedian inan ngikit ruat elektrik kuan rumah kadang Punang Arur. Bang Balana Yemutu pelih dengan dangan perumahan kuan mangsa Lukna sebrumak da bang tudak-tudak kampung miak ruan dengan mesaget ngerapu timun ratnan projek ruat ebak alternatif Sarawak sawas luk pengeimo. Ile ratnanina ia pernah enggalak potensi bepat ngerang idi budaya baram ngerapu ruwa Three Sisters idi cadangan Taman Alam Semula Jadi Bukit Keluan. Ia pernah enggalak sukung meraban kuan radio Kayan perlu tutuin dan ngutap idi ngimat bahasa Kayan petejum meraban inan ngegalak, inan ngejinggalak kuan untuk bawang luar bandar.
mengikitari sistem penyampaian berita patut turun ngadalan dengan Tuan Niat Luk Metu-Metu. Ini dan ngeletup agenda pembangunan ruan ngadalan dengan melun sagat ini berkesan. Adun ngemah, anyi jana nemala. Kalai kerja Luk berprestasi tinggi ini responsif, perlu tutu mangun kutepin inisiatif berita ruan ngejing dengan melun efektif kuan rakyat. Adun pending Violet Yong mutu pelia perita Sarawak ngikit ke telusan accountability idi tadbir urus luk meresir penu kuan rakyat. Arang isu luk lipung, ia inda ratnan cadangan pembangunan lemubat kawasan perindustrian pending. Ia mutu pelia perita meresir inan ngikit tari perkekas ngesenang, luk nakini padin ratnan murak. Bisnes luk pengemio beroperasi idi ninak peluang kerja luk miak ruan luk miak nangan. Ngikit ekonomi bawang ini. Agensi merapu pinutu pelengga keempat ba dengan melun berkesan, idi nepe dasar luk megalak idi melio panak konsisten, luk ngegalak ratan ayu ulun semetu, luk ruan rakyat ngapuk nagini. Komuniti Kelabit mutu pelia perita bawang miak ninak jawatan temenggung kuan masyarakat ina. Tara Menteri Bawang Peace Premier Datuk Grawat Galak Namala, Komuniti Kelabit Bang Karabini inan struktur kuyut masyarakat nesbulang ia mau ide nainan jawatan temenggung mepad gudang komuniti orang ulu luk baken. Gudang inan pengiktirafan ina ia miak ngeraban sistem kuyut adat komuniti Kelabit. Bang Karabini Ketua Masyarakat Abu Dita kuan Kelabit ia ina pemanca. Adun mulu ina nama lah gudang ina nalulung kalabala pengikak hormatna patun premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dari Kuching. Ikak hormat ina binaya ratnan 20 tuduk burur ketua kaum ketua masyarakat Rat Bario. Datuk Grawat merapat bara Bario, mia kruan ngebala baru lembaba pakai teknologi moden idi mekanisasi inan ngikit ruatna. Bara istimewa luk tibuan masyarakat Kelabit ini masih ngejekup proses nibu idi kerjaan ruan ngedalan secara tradisional. Komuniti Bario merapat perita miak nangan bangimun pakai igin moden. Kerap apukna patun premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari panak kongsi ratnan tudak-tudak program pembangunan tibu pade luk una duran ngedalan bang tudak-tudak kawasan bang Sarawak. Tubuh inang galak kuan masyarakat Kelabit ratnan potensi kerabatun industri bario mangun kubuat ekonomi komuniti. Pemu meeting Dewan Undangan Negeri Iga pukul 8:20 jam minit ina ada jam. Puluk tuduk adun nesemuat bangkul ratnan penghargaan patun bala tuan yang terutama yang dipertuan negeri. Pemu meeting ina ina naju bang pukul 5 ina apakah. Yang inggalah sekuah baru lu berita. Tengah bebak luk maturan dari Tanjung Riung meludam kritikal projek benteng puluk tuduk penta luju target perlu ruang neju. Kerepatun wilayah utara, baru bian cadang lawas ruang ngikit tari mangunku sebuleng bahagia. Murang tulu damek sibui di kawasan Unaj Sarawak nguit susah kuan rakyat. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru macam nebah 20 dajo di tabi Malaysia Madani.

Dopoli dan Jo kerana ke Lungninga. Terima kasih pada dengan Radio Tau. Nak kira pukul 2 telu puluh telu minit. Dopoli dan Jo. Apuk tau bang Jo 44 Jo bulan 5. Di do ngadalan kakaman kena nak kuan tau lu ke ngenau kakaman tau bang pulih maju Jo sini. Di do tu do rehat kuan lu ke tu do rehat. Tajuna tau pian ngegalak kuan kira nak luk dengar ratnan tebubun tahunan 2026 pelayanan doa Gunung Murud. Di tebubun pelayanan doa Gunung Murud ruan ngatur dari gereja BEM Budung Nur Mbak Kelalan ngimun rata puluk tuduk majing puluk liwat jo bulan tuduk ini. Di kuantau luka inan itun ratnan tebupun ini kian lag jadual ke rumah inan tau ruju ke kudang apa kena nak mia ke berhubung amenan EJK bepat ngatur ia ina kena nak tau Lisa Tadem nombor telefonnya 0 5 5 5 5 5 5 telu kena tau Lisa Buing 0 2 8 3 6 8 7 edi Pastor Sinawat Buaya 0 3 8 2 2 5 2 0 edi tau panak miakan niar info edi panak galak-galak ratnan tebupun tahunan 2026 pelayanan doa Gunung Murud ini lemaba Facebook rasmi Gunung Murud House of Prayer. Idina ratnan tebupun pelayanan doa Gunung Murud luka ruan ngatur bang bulan tuduk dari gereja BEM Buduk Nur Bak Kelalan ngimun rat puluk tuduk macing puluk liwat jo bulan tuduk ini.

0: Mula, bolehkah Encik Mike narang timo pijati secara umum no berkaitan me an ino imunisasi?
1: Oke, terima kasih Timopi DJ Sibil lah yang bertugas saya pada OT. Terima kasih ya nih lah sudah jemput DJ untuk bersama-sama berkunci kidok suang lah berkaitan me imunisasi. Jadi jep lumayan nih aku nak mencuri saya badau Timopi DJ banyak Timopi sengi yang ngau-ngau saya nido jati buat masa itu lah. Jadi aku naus meyaan yang kanalanku nyaboy lah. Timopi jati sengai sebadar itu, you know berkaitan maya imunisasi. Jadi anati no imunisasi itu kemai lah. Jadi imunisasi itu au no vaksin lah. Jadi kalau vaksin mungkin sengai jangan pandai lah. Kalau imunisasi yo jangan tertanya-tanya lah. Jadi sebenarnya vaksin lah. Jadi imunisasi itu kemai au no vaksin piombo vaksin itu kemai au no antigen lah galano antigen. Yang pun isi selama vaksin no antigen galana. Jadi antigen itu kemai nalap tad virus atau bakteria yang sudah penatai lah ataupun dimatikan atau nelama yo balam jadi vaksin lah mai. Jadi vaksin. Jadi antigen yang awal selama vaksin ino kemai kajano awal no nyilau antibody lah selama batang inan jati manusia supaya kelap ngelawan atau mampan jati manusia tan kesuat penyakit berjangkit. Ino tujuannya lah. Jadi masa itu teknologi sudah semakin canggih. Piombo salom sinan vaksin. Au macam-macam antigen yang penumpung loh untuk mampan anak-anak jati tan segala jenis penyakit. Ngana sinan suntikan sajalah. Dalam sinan suntikan no yo boleh mampan macam-macam jenis penyakit lah. Jadi untuk lebih seliwud lagi kalau jati kelindap lah. Timopis ngai Indo Yama pergi bawah sino. Apabila jati au anak job tan mulai gom memang sudah au tekan yo injection ataupun berinjik lah gama gala jati lah cantik. Jadi memang alan yo nginjik anak tek umai. Jadi pengoino au temu janji tekan yo timopi anak-anak jati untuk ndapit anak-anak timopi klinik untuk berinjik untuk yang setahus no. Jadi biasanya memang au jadwal lah tekan yo bisa lombok klinik anak-anak jati. Jadi ino no gala no umai imunisasi lah tekumai. Jadi sebagai contoh vaksin Hexasim. Selalu vaksin tekumai au nom jenis antigen yang penumpung yo lah. Piumbo yo boleh mampan labi tadsinan jenis penyakit. Yang pertama diphtheria untuk melawan penyakit salur pernapasan. Yang kedua tetanus untuk melawan penyakit kencing gigi. Setausno pertusis untuk batuk kokol. Jadi yang setausno poliomyelitis jangkitan pi sistem saraf lah. Pasno hemophilus influenza type B penyakit influenza selsema kan jadi maya hepatitis B jangkitan timoping kaya lah.
0: Okey, jadi macam yang cem narang itu kemekan boleh jadi suang jelama yang ngongau masa itu kan belia pandai kerja suang nombor gaya no vaksin itu bekerja slalom batangin aja itu.
1: Jadi imunisasi itu mai penting lah terutama no timopi anak-anak diok lah. Salaminan anak diok memang au antibody yang semula jadilah untuk ngelawan tad kesuat penyakit disebabkan virus maupun bakteria. Walau macam membopun untuk balan antibody itu lebih kuat lagi. Anak-anak perlu alan ngelap vaksin lah supaya antigen yang au salom vaksin bekerja untuk penakut lagi. Immunity daya tahan salom inan yo. Supaya kalap ngelawan penyakit tertentu lah.
0: Okey, boleh Encik Mike narang lagi. Nangkoro, vaksin itu perlu untuk anak yang aguigom.
1: Okey, nangkoro vaksin itu perlu. Yeah. Timopi sengai anak-anak aguigom. Awono karena yang pertama, anak diok lebih senang kangkit lah laku penyakit berbanding terjelama gayo. Sebab apa? Jadi sebab antibody selominan yoho kakal lagi lama lah sebenarnya tak belum gayo. Jadi yang kedua, anak-anak diok jep lagi pandai betuntut. Jadi yoho jep pandai maan duol, piombo duol. Jadi tanggung jawab kesehatan anak-anak itu kumai, awono pijati lah sebagai Indoyama. Indoyama perlu proaktif ngelap langkah awal lah selalu mempan anak diok kesuat jangkitan penyakit. Jadi langkah yang malap lapon awono perlu untuk anak-anak ngelap vaksin untuk yoho agoe gom. Sebuah yang main jadual imunisasi yang sudah senedio gamak pihak kesihatan lah supaya anak tekumai kalap pelindungan lah tada sengai bencak penyakit-penyakit. Jadi vaksin tekmai malap lah.

0: pon piombo sejak klinik yang somok alam jati gom lah.
1: An luno mai vaksin itu untuk anak diok tu
0: untuk anak diok lah.
1: Jadi yang status no, bolehkah encik mai ke narang lebih silirot? Bonoka vaksin itu kalap mampan penyakit.
0: Kalau orang nyugut kisah ataupun sejarah tu dulu lah. Mulu-mulu vaksin itu berpakai atau nengko vaksin itu berpakai sebagai dautio. Aruno pada musim tahun ponjam belum pon. Aku senginan penyakit ngahano penyakit cacar smallpox lah. Piombo penyakit itu njop aku penawa lah ataupun uru yang malap ngidu penyakit itu saboy ngibit ke patai timo pijelama yang kangkit. Jadi apabila sudah aku vaksin atau imunisasi pada masa ino, penyakit ino kumai berjaya lah dibasmi pi seluruh dunia. Aku ni penyakit poliomyelitis lah ngahano pi no pun ani berjaya dibasmi. Apa talu kawasan lah pirantau Amerika, Eropa, Maya Pasifik Barat, PSEBA gabungan pertubuhan kesehatan sedunia WHO. Jadi negara jati Malaysia, pagunya jati temai sudah mencapai status eradikasi polio semasa bulan Mopot tahun 2000 tu kono. Jadi termulu vaksin itu berpakai kadar jelama matai suat jangkitan sudah semakin berkurang lah. Maya jahang-jahang jati kongau penyakit polio tu temai. Pada masa itu lah. Sekian onjo pau imunisasi numa dalam tempo 2 tahun sajalah buli saboi 3 juta anak jok mai jelema gayo akan matai lah laku penyakit polio, meningitis dan kita notok lah mai penyakit lain. Selain ino jati pun au vaksin alan mampan penyakit kanser panakan lah. HPV, mai vaksin hepatitis B untuk mampan penyakit kanser kayau lah. Kanser hati. Jadi mungkin awak jelema yang andi bapa setuju ke jeno lah. Sekian awak ke jeno, anakku sihat nengko perlu aku ngalap imunisasi ke jeno. Jadi untuk penanda yetis ngai, yetis menjepakan kalap nantu lah yang anak sentiasa sehat, sadu tan segala sakit penyakit. Jadi jangkitan penyakit yang malap alam mampan ngana bisin tekumai, bila-bila masa pun sudah ngangkit jati, menjep kalap ngumak lah. Jadi awak no muncul lah jati mampan tu dulu. On top ke suat sakit tu ya dah lah.
1: Okay, jadi aku kah vaksin itu 100% kalau mempan jadi tab penyakit cegahan vaksin itu.
0: Jadi kalau kebekasanan lah vaksin itu kemai onjok pulang kalap maha 100% berkesan. Jadi yo bergantung lah, bergantung timo pi batanginan sesungulun. Sebab lain jelema, lain yo pun tindak balas. Mungkin awal jelama yang dia pau tindak balas imun yang cukup tak vaksin yang nalap lah. Jadi mungkin kurang berkesan tipu pisau. Tapi apabila awal yang kes macam itu, sesungguhnya ino perlu ngalap booster dos ataupun dos tambahan untuk penakut dari imuniti dan penyakit tertentu lah.
1: Okay, jadi untuk vaksin-vaksin itu kami kan gaya no anbuai jangka no buli melindungi ataupun menjaga jati itu.
0: Jadi jangka perlindungan vaksin tu unjuk sama lah untuk segi jenis vaksin. Aku vaksin yang nak perlindungan somo yau vaksin. Jadi aku ni vaksin yang nak perlindungan untuk 3 tahun kan. Mea aku yang perlu dos tambahan lah. You know booster dos nok mai lah. Jadi yo lain vaksin mungkin lain yo pun
1: fungsi lah.
0: Fungsi lah ataupun jangka.
1: Jadi untuk kesihatan anak diok tu kan, aku kah perlu nyugut jadual yang sudah pun tenatap untuk ngalap imunisasi itu.
0: Jadi memang perlu indu ya mak ngibit anak-anak diok mau klinik lah. Untuk berinjek nyugut jadual yang sudah tenatap yang awal selalu buk klinik anak lah. Jadi hal itu ya ono untuk mampan anak terkesuat penyakit mea ani untuk mengelakkan anak-anak tercicir tak ngalap vaksin yang sudah tenatap. Jadi sekiranya awal anak-anak yang neklemuan ka ataupun job klinap ngalap vaksin nyugut jadual yang sudah tenatap. Indo yama buling kelingkas pitan anak timo pi klinik yang somok lah alan ngalap temu janji agu untuk ngalap vaksin untuk anak-anak
1: untuk lah. Yang statusnya lah. Okay, jadi Encik Max, soalan jadi statusnya. Jadi aku kah vaksin itu kemai selamat lebih-lebih lagi untuk anak yok.
0: Untuk pandai itu sengai, vaksin-vaksin yang sudah awak buat masa itu memang selamat. Pasal sejap lagi vaksin itu Tinukin, timo pijelama. Yeah. Vaksin-vaksin itu lalu uji dulu lah. Ataupun lalu cuba terlebih dulu. Jadi penguat sudah mencuba. Selamat alan pakaian laku pihak berkuasa kawalan anti dadah. KKM akan ngekot lah. Maya ini meluluskan vaksin ini auno buno-buno selamat. Alan pakaian lah. Jadi penguino bakano vaksin ini alan tekan timo pi jelama maya mempos selong program imunisasi kebangsaan. Jadi untuk jelama amai ya pidi bawah sino adang gagau lah ataupun adang lah makak untuk ngalap imunisasi itu.
1: Okey, boleh jadi jelama kamai ke di bawah sino kan beliau pandai ni. Sekirano aku ke kesan sampingan apabila ngalap vaksin itu.
0: Untuk setiap vaksin memang ao kesan sampingan. Biasano kesano selepas sudah benjek. Ao yang lasuinan atau dol apa tempat suat injek. Tetapi kesan itu njob wae lah. Biasano akan pergi pengalaman. Njob malap lan nguma ni sekiano ao yang kesano lebih takuk lah. Yeah. Ataupun njob ao kesan. Sebab lain jelema, lain lagi wong pun kesana lah. Jadi bergantung timopi batanginan masing-masing. Tapi sekiano aw berlaku lah kesan yang teruk. Negaya sesak napas kah, longonan di kalap guyang kah, ataupun lain-lain lah sekiano menoso njob normal hal nak kumai. Mau lingkar-lingkas lah ngedasup timopi spita, ngelapo timopi dokto untuk yo mesa lebih seliwut lah. Ada alam mimak lah.
1: Okey, jadi Encik Mac, kalau nyugut katangan izin terkemaikan, sengaja jelama perlu ngalap imunisasi ataupun vaksin. Tapi arokah jelama atau individu ataupun kumpulan yang encap ngalap imunisasi itu?
0: Okey, untuk yang itu suka aku nahang lagi, arokah golongan yang beliau ngalap vaksin tetapi encap kalap. Tetapi lainkah maksud no golongan anti vaksin lah. Jadi untuk sesungguhnya nino layak ataupun on job nemo vaksin, awono perlu berbincang dengan doktor terlebih dahulu lah sejak gini lah vaksin. Antara golongan yang perlu ngelap pandai terlebih dahulu sejak ngelap vaksin, awono sesungguhnya yang aw sejarah sejarah nomai allergic yang teruk lah selepas injection vaksin. Mungkin sebelum teh yo pandang ngelap vaksin, pas no yo allergic teruk, you know antara golongan lah. Yang kedua, sesungguhnya yang awal penyakit kanser kah, HIV kah, AIDS kah, kencing manis kah, ataupun penyakit jantung, ataupun paru-paru. Golongan itu perlu merujuk timopi doktor dulu lah. Sejap pergi ngelap anahan vaksin. Maya yang ketalu, awal no jelama yang job sihat masa ada ngelap vaksin lah. Kalau tiba-tiba ada temu janji ada waktu kumai, job sihat mendondom untuk maya. Jadi, mesti mahal pi doktor lah kalau kau job sihat.
1: Okay. Okay, jadi Encik Mike, selain anak jawab kan, arokah jelama gayo ataupun jelama dewasa perlu ngalap vaksin itu?
0: Untuk jelama dewasa memang perlu ni lah, lain ke anak jawab saja. Contoh nomai golongan yang perlu dewasa lah yang perlu ngalap vaksin teh, atau no kekimu yang ngantian. Jadi yo teh perlu ngalap vaksin anti tetanus, ETT lah untuk mampan tad penyakit kencing gigi. Jadi setahu no warga emas. Jadi secara umum no golongan IT yang warga emas tu meh, yo sudah lama antibody no. Jadi golongan IT perlu ngelap vaksin tertentu alan penakor dan antibody ho tu meh. Contoh no vaksin pneumococcal untuk mampan tad jangkitan pi paru-paru. Setahu no jelama yang awo penawan timo pi luar pagun lah. Golongan itu bergantung timo pagun nombo penawan nawa nawa mai, mayaan penyakit yang aktif pi pagun ala nawa menawa nawa lah. Jadi setahu no penyakit bermusim, penyakit bermusim itu mai contoh no penyakit influenza yang selalu au setiap tahun. Jadi jelema amai disarankan lah untuk ngalap vaksin itu lah.
1: Okay, jadi yang ketua sekali Encik Mike, mungkin aku bilin ataupun harapanmu timo pi sengai jadi yang kalap ku ngopi Edo Jati di bawah sini.
0: Jadi yang ketujuh sekali bilinku maupun harapan jami tada pejabat kesihatan bagian Limbang khas nolah. Kalau boleh adang nolak lah ataupun andi beliau ka untuk ngalap vaksin ataupun imunisasi. Sebab bang itu au no untuk kebaikan maupun kesihatan jati sengai lah. Jadi sekiano au yang kan beliau pandai lebih selihut lagi Boleh mikot tahu lah timo piyong bombo fasiliti kesihatan, fasiliti kesihatan penta ataupun klinik yang somok lah. Jadi ku pikir ini saja bilin ku untuk jalan aku ngau selid. Muncul jadi bertemu lagi, muncul saya badau lah selid.
1: Okey, sangat-sangat terima kasih timo Encik Mike, you know, penolong pegawai kesihatan persekitaran dan unit kawalan penyakit berjangkit UPIS Kesihatan Bagian Limbang, sudi berkongsi tentang topik jati untuk bulan limo itu, you know, imunisasi. Jadi mian akan kalah panggung ngau lah masa mian adau yang sama minggu agu.

Okay, Jam Masli, di namai segmen Infomedic untuk bulan limo ite. Ono berkaitan dengan topik imunisasi. Jam Masli, bahasa pun lebih kurang pada minit je lagi. Senjap lagi berhalam pukul 8 sepada untuk ngau-ngau berita tada Limbang FM. Untuk kena jadi narus lagi bersama saya berita jati mulu-mulu dalam rancangan DSA jati untuk sepada te. Pidama 5,226 getar pau-pau dokumen pengenalan diri ataupun kad kenalan dalam seluruh Sarawak aru benono. Ite nyogut meeting komiti induk pasukan petugas khas yang nepala laku Premier Sarawak bersama-sama Menteri Selalong Pagun lam dongo pada bulan 1 yang lapan. Menteri Temula Industri Kreatif Mel Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara 8,228 getak aru tenerimu. Untuk Dun Bukit Simuja 800 jam getak aru tenerimu. Pudalu kakak lagi lam siasatan. Antara sabab getak kunjung berjaya, jelama yang entah kunjung pakai dokumen kenalan kad kenalan, kunjung pakai sijil ataupun surat beranak. Umo lebih pada tahun atau kurang pada tahun nyari my PR serta kunjung pakai dokumen ataupun surat beranak. Eno baik itu jadi yang setahu no bersama lah rancangan. Rancangan DSA jadi untuk sebadal. Kita akan mengenal setahu lagi sebuah lagu Tad Amanda bersama ZK Band bersama lagu No Ikau Mato Keranjang.

0: Jadi kereta turun lam genau.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.
2: Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 4.5 minit saya balau. Dan tiga kali lagi bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk kena suang-suang terima kasih. Kamu minat bersama di Jati Tan Mulupun Saniti Kumai Sabah dan titik. Jam asli, senyum menarus lagi rancangan Jati untuk saya balau teh. Bersama dalam rancangan... di dendang saya bandal sama-sama nak tunggu dulu Jati ngalah pandai bersama Maya Berito Jati yang setarusno. Pidama Don Sarawak ngemona orang undang-undang RUU perbekalan tambahan kurungan 2025 pongok yo benaca kali ketalu laku Menteri Tamasan Husin Kedo Dato Ammar Douglas Sunggambas sadau itu. RUU ino bertujuan untuk nampung perbelanjaan tambahan tahun sesuang lebih 26 juta ringgit. Pembagian usin tambahan ini ngerangkit 5 miso sub-activity maya tu pedalu sub-activity yang merelu tanggungan tambahan. Ia senukung laku Menteri Kemajuan Kekimu Anak-anak maya Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah. Don Sarawak ini ngebonoh RUU perbekalan tambahan 2026 maya njop paro pindaan. Marah Dato' Ahmad Douglas anggaran tambahan perbelanjaan biasa 2026 ngerangkit sesuang sinan puan talu do talu bilion ringgit. Pembagian tambahan ini antara no pedalu puan talu 4 juta ringgit timur upis Menteri Kesihatan Awam alai mea perintah tempatan. Sementara 100 balu perbalu juta ringgit senedio untuk upis Menteri Utiliti mea telekomunikasi. Dong apa juta ringgit untuk persiapan meni ala bagian lam sukma Selangor. Sementara 2 juta ringgit untuk ala bagian para sukma. Ani benono usul resolusi anggaran perbelanjaan kemajuan tambahan mula-mula 2026 sesuang 300 juta ringgit yang akan dirujuk timo komiti perbekalan. Pembagian usia nino ngerangkit pokok-pokok projek kemajuan memposno 50 juta ringgit untuk kerja tindak balas emergensi usai kemudahan perlu awam yang rusak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Ammar Muhammad Asfia Awang Nasar Mara RUU perbekalan tambahan ino benonong menjepo perbahasan tad adun ino berita Jati yang setahusna bersama lah rancangan dendang sebab dah Jati untuk sebab dah Jati. Okey, bagaimana setahu lagi sebuah lagu tad yang bertajuk Tengalan Lagi.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang

0: stress atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Ia boleh penakutlah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buadan itu lah.
1: Kuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia mau bawa, tahu bersama, dan juga detik.

Okey, sebuah lagu tanda Istinala. Bersama lagu no Terpejuh. Ngibit masa je terdapat bukan pukul 8.30 minit saya badau. Susun makasih Timur Myun yang bersama Udu Jati. Hasil Timur Myun yang ngawal dalam negara Semenan Jati pun ada salam. Anbel Tom Myun dalam saya badau deh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang-senang kenal saja ya. Anjak kelemah sebagai Tarpakun Sabah, Hasum Kosan Bofot Tenum Sepitang Labuan Lawas Melim Bangkang. Tahu saja bersama Udu Jati, sampai no untuk siaran ini kelana, sampai no pukul no umsoro malam. Okey, jangan masih jadikan terus lagi berindang bersama Lam Rancangan. Lam Rancangan DSA Jati untuk siapa ada. Okey, jadikan berindang bersama sebuah lagu tad ZK Band. Tapi senyapin sama-sama nak tunggu di tengah pandai bersama Maya Barito Jati yang setarusno. Pinembun Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak SLDB au pananau pau-pau projek kemajuan ngerangki 1240.02 hektar tanah hak adat Bumi Putra NCR dalam seluruh pagon. Timbalan Menteri Industri Kenakan Komoditi Mek Kemajuan Kuasaan Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Mara. Projek pananau yang kaum tanaman buah sabun lam pendamun maya pakan. Selain projek tanaman pulut dalam seraman pakan kapit maya lubuk kantu. SLDB ani pananau ani memanau projek tanaman kupi dalam simunjan samarahan maya seraman untuk nagu lagi bagian komoditi serta penakut pendapatan masyarakat dari bawah bandar. 225.5 hektar tanah individu ani nemaju dalam serba seksyen perbalu kanun tanah pagun untuk tanaman buah sabun dalam kampung teh Mukah ngerangkit 106 ngulun peserta. Sabai masa itu yang capau getak tenerimo tad kuasan Dun Meluan. Selugut maino beliau menjemput jelama ampun tanah untuk nalang getak timo SLDB. Beliau menjawab persoalan Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin. Ino baik jati yang setahu no, bersama dalam rancangan. Rancangan Dendang saya badau jati untuk saya badau deh. Okey, jamaah asli, jadi akan berindang setahun lagi. Sebuah lagu Tan Zek Keben bersama lagu No Enggak No Kenangan.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula rono dol kuab. Bersakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ni ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang. Senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai, lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila dicek jantung, cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.

Okey, Jamal Asli, nama sebuah lagu tanda Tajuk Ramong bersama lagu No Selekan Barang. Jamal Asli, jatuh masa pun lebih kurang 5 minit sejak lagi. Senjap lagi saya jatuh kami dalam pukul 5 soal pada. Sudah malam pukul 5 soal pada. Mereka akan tahu sekali apa ngawang-ngawang berita tanda National FM Kuala Lumpur. Jadi untuk anda jatuh kami berkenang bersama lagu Keturi dalam rancangan DSA, sebuah lagu tada Najuli bersama lagu No Modop Yang Molong.

Okey, jam asli Titi sudah pun pukul 5.20 minit soal padang. Kita buat Titi jati bersama dalam rancangan Keturi untuk pertemuan jati dalam adab apat pendapatan bulan 5 tahun 2026. Bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tegulung. Untuk kena soal-soal nama kasih, Timo Dimion. Tahu saja bersama di jati sabar ini untuk siaran di Tiki Lana sabar ini pukul 6 soal padang. Ajak lemah, Timo Mion yang bersama juga frekuensi sinan 04.9 MHz. Pidom aja minawa, pidom aja siaran di tema lapah kongan. Asuhan di Timo yang bersama nyugut aplikasi ATM Klik. Serta ini yang bersama nyugut live Facebook 5FM Masa Itu. Tahu saja bersama Raja Ti, sampai nuntut siaran di Tiga Lana sampai pukul 6 Soho Padau. Okey, jam aslin, sejak kita harus lagi rancangan Jati untuk Soho Padau itu. Sama-sama nuntut dulu Jati dengan Lapandai, gaya jangkaan Kedana Dau. Untuk bagian limbang yang mula terpukul siam dan mitiku mayana sebuah pada jam. Bidombo jangkaan Kedana Dau. Lam sebalah Soho Padau itu, sampai pukul siam untung itu. Numa rasam pisinan doalan. Jadi khas tu Timo Mion. Ya kenapa ngomong siaran itu di kapi dong meminang kapi dong meja siaran itu malapa kongon. Jadi dan mau batati dan mau berkenal juga mana lama di kerap lain. Jadi min saboy enam alan yang mengenai dalam selamat. Nakus lagi bersama lagu jati yang setahu so. Lagu tan kumpulan data bersama lagu no Permai Suriku.

0: tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino sadu tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njop muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Okey, Jam Asli nama sebuah lagu tada kumpulan Samudra bersama lagu Salam Sejahtera. Ibu Jati lebih kurang dong 4 minit sejak lagi. Senjap lagi siaran Jati kami dalam pukul 6 sore pada hati. Jadi untuk anda Jam Asli, suang-suang nama kasih. Terima kasih. Yang kelapa ngongau sanite samakan telu jam Jati bersama. Terima kasih Timur Muyun yang setia bersama Merah di Jati. Untuk kita tahu saja bersama di Jati, sampai ini untuk siaran niti kelana sampai ini pukul 6 sama padam. Jamal Asli jadi narus lagi bersama Merah Barito Jati yang keturi Rosono. Bidombo kekangan logistik antara sebab utama kerja-kerja lambat dan nak bantuan timur masyarakat yang kesuatai gelalom. Timbalan Menteri Kemajuan Kikimu Anak-anak Merah Kesejahteraan Komuniti Dato' Muhammad Razi Sita Mara suang bot operasi Arun Terhad. Kutaman ani tenak timo operasi nyelamat mengalui masyarakat timo posod melalui sementara. Selugut meno upis gayo kebajikan masyarakat bersama-sama Komiti Pengurusan Bala Bagian Mea Daerah memanau po-po langkah proaktif. Antara no program latih amal mea simulasi dalam bagian Sibu, Kuching, Maya Bintulu selain kerja-kerja nyedio kemudahan stok akan-akan, kumpulan asas serta kerja-kerja ngal depo mini. Beliau menjawab persoalan adun macan alan siden gramo. Ina berita Jati Keturi untuk pertama Jati dalam rancangan. Rancangan tekanan masa tegulu. Okey, jadi kebenang serta selagi sebuah lagu lagi. Lagu tada Kapila bersama lagu no Merindu Tanpa Kata. Tahu bersama Rejati, saben untuk siaran di tikalana, saben pukul 6 sore padang.

0: tanduk mental sengulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.

Okey, jam asli nama sebuah lagu tan kumpulan nunggu bersama lagu nu percaya pada gua ngibit masa lebih kurang 5 minit saja lagi. Jadi untuk nama jam asli dosona Saboy Peter Tugulu jadi bersama nama rancangan tekanang masa Tugulu. Meni Saboy Peter Tugulu siaran FM sinan 94.9 MHz lama tuntut bisa ya. Di nombor stogo lagi pukul 6 sore pada men akan tahu bersama nyugut Y FM Limbang. Pada pukul 6 sore pada sabana pukul siam mantong ngede. Jadi itu aku sebelumnya. Lebih moncoy sobat timo pemimpin selid me moncoy jati bertemu lagi. Bye bye. Apa ni men bersama lagu jati ketui. Lagu tad ke awi bersama lagu no. Tragedy Oktober.

selamat lemai. Selamat kita bergulai baru pendengar semua hari itu hari 14 bulan 5 2026. Bergulai dengan aku baru di Sadari Limbang berlabuh hari dia tu nyentuh pukul 9 malam tu lagi. Maka selamat aku ke konti kami di YFM Limbang. Jadi sebenarnya berita bukai peningkat semua dulu ko merintang kita ngelagu keterubah dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Yang lagu di Kenamungkala Wakil tadi, Sadahari Limbang ke Lemah Itu Peningan. Semua lagu dari Gwen, Sanggup ke ngepun ke jam kita di Sada Hari Limbang. Terima kasih agak penghari kita di Limbang tadi. Bergulai dengan DJ Sibil, lalu di YFM Kuching. Kita bergulai dengan penghari kita di Kuching tadi ya. Jadi pemegak urut pukul 8.15 tu lagi, bakal selama kita bergulai dalam Hello Y Limbang. Bergulai dengan DJ Seron kita di Y Bintulu kebenarannya.

0: Selamat bertemu baru kita ba awak helawai ke sekali tu enang yang inting hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ngau kita berita ke nyadi berita ke nyadi di benua Bintulu ditu ini berita ke terubah ke di berkongsi kaku yang berkawal ngau pengawak niti daun berserimbai ngau pengerami hari gawai daya tikas benua Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur hari 6 tu 16.5 tahun 2026 ba Esplanade Bintulu. Jadi aku ngelansak pengawak tu kalai pengawak tu dekat dipercadi ke Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, Kemega Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi pihak mega bisik pengawak persembahan gendang papat udahnya miring lalu pengawal flag of contingent Niti Daun Mantar Gawai Dayak peringkat Bintulu tahun 2026. Jadi itu tadi berkawal ngau program Niti Daun berserimbai ngau pengerami Hari Gawai Dayak tikas Pelilia Bintulu tahun 2026. Pihak mega hari nangkan kenya hari Minggu 17.5 dia pengawak atau ke pengerami makan malam mantar gawai daya tikas Pelilia Bintulu dekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu ditu. Kalau aku ngelansak sekedar hari program mayanya dia bisik persembahan gendang pampat, persembahan ngajat hari Iban, kaum Iban udahnya bisik megak cabut tiket bertuah ngau persembahan tarian hari Bidayuh ngau orang ulu serta mega ke dianti-anti tentu ya pekiat kumang gawai. Jadi tu tadi berkawal ngau mantar gawai daya tikas Pelilia Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu ditu. Okey. Jadi ngonya berita ketiga di berkongsi kaku hari 6 tu megak dia titik pengawak ke dikumbai misa khas berserimbai ngau hari guru kena merik terima kasih yang agai bala pengajar ke diatur gereja St. Anthony Bintulu kena 16 hari bulan 5 tu ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu lalu dah habis misanya dia bisik sesi fellowship tau ke Port Bless ke dekat diatur bak Dewan John Van Dila. Jadi semua diperansan datai kelebih lagi sidak pengajar. Ya, berita ketiga lalu berita kepenudi ke dipekungsi kaku yang ya, berkawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai untuk pukul 10 malam berpalan bak gereja Methodist Iban Pasar Bintulu lalu tema ya gawai jadi ngelansak sekedar pengawak mayanya dia bisik pekit ngajat anak miat induk ngola laki dia megak pekit ngepan pemaduk mana ungkup induk ngola laki ngau pekit lagu rohani orang besai tuai ngau anak miat. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tau kengagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-0501. Okey dum, ngaunya ngujung ke helawai kami hari Bintulu. Merik selamat berjalan ke pengawak ngagain wan.
1: Okey, terima kasih Seron, DJ Seron kita tau ke DJ Yon ti udah ngelansar sekedar berita ke bisingnya di Bintulu kelebih lagi. Ya, harap ke kita terus bergulai ngau kami di Limbang FM Sada Hari Limbang.

Okay. Hanya tadi peningan semua Helix One baru dah merindang kita buat ke lemai tu. Lalu Mega Helix One siku dari artis atau ke penyanyi ke di Kangau kami merindang ba Northern Region Music Festival berengkat diatur 22 nyentuh 24 hari bulan 5 2026 nak lama dagi ba lot 777 Limbang. Jadi aram sampal datai nguluk pengerami ke bisi diatur ATM Limbang ya.

Aku dekat Macas, kita pesan barat ke BC Dianjung, kita ke Lemai tu. Jadi pesan ke Terubah, ianya pesan datang dari Emily anak lon tau ke Sura. Mereka pesan ke balai di Ulu Tatau, Ari Ilik Tatau, Bintulu, Sebungan, Kenawit, Sibu tau ke semua kebam layan tinggalan yang indah ya, ianya Saripah anak Jabuang. Jadi hingga bahasa yang nesau bala kita sama bela datai sampal sama tau ke jawah ba pengawak berantun yang indah ya, Saripah anak Jabuang tau ke indai Sura kena 26/2026 ba rumah Jelambai Sungai Sap Kanan Tatau lalu pengawak dekat Berengkah pukul 6 Lemai. Jadi bala ti jawah tau ke tau datai temu buat pengawak tu ilah. Jadi penerang ke silia kita tar telefon ngagai indai surat ta, ngagai surah atau ke Emily anak lawan 013-599-2681. Jadi ke Siti tu pesan gawaian tu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelian baru rumah panjai bakas baru rumah panjai rumah panjai pakut luar liam kelit Kabam Layan di Rantau Lugai, Sungai Ngemah Kenawit, Kabam Layan di Miri, Suai Ruban, Tibus, Serunggut, Kelitang, Dalam Galuar, Kuap, Rumah Pin, Gau Kabam Layan, Kendaule di Rintai. Itu kelalan niat tu kan anak pasang. Dipita datang ke rumah Linggu, Sungai Pakut, Sibuti, Nguluk pengawak gawai antu kena 28/5/2026, lalu 29/5/2026, Nganjung Bungai ke Pendam SIB Lambir di Miri. Angka silia kita telefon gagai menantu ya Daswana Sab 011-330-99800 tak ke Ucu ya 013-76-7029. Jadi ke Siti terpesan dekat ada kengetas oleh Nia Wefred Kiro Hana Jumat serta muai yang terbalu bini ya ianya Anjar Lat pesan menuju Kabam Layan di Tatau, Kabam Layan di Semuruk Tiga Barumah, Kabam Layan di Bintulu, Kabam Layan di Sebawah, Kabam Layan di Kakus, Kabam Layan di Sangan, Kabam Layan di Mukah, Kabam Layan di Pekiang, Kabam Layan di Lutung Bakuang, Kabam Layan di Miri, serta ngagai Kabam Layan kena boleh disebut itu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diadu ke rumah awyang anak Limpiang Semuruk Si berkenu kena malam 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam kena jalai semayang. Jadi ngarap semua Kabam Layan boleh ngetahai ke diri penerang ke silia kita tahu bertanya bak lumur menjadi ni yang tumpu bak lumur 013-803-9512 gagai Ana atau ke Bibi 016-371-0512 berkenya ke sekedap pesan berat ke boleh dibaca aku baka ke sekali tu. Jadi lagi aku nampung sekedap pesan ke bisi ke lemah itu ke bisi Danjong kita kelebih lagi gagai YFM.

Ya, begini meh Siti lagu lama Stevenson sepanjang kena lagu dikena merindang peninggal kita ke baru atau ke lama udah mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 lemai ni untuk ke ujung program tu lagi. Jadi peninggal urut pukul 8 malam tu lagi aku bisik ngau berandau bergulai ngau Encik Devi atau ke guru besar Devi anak juu yang ianya naik pengerusi Gereja Saint Michael bernama Limbang yang berkau engkau program ke dekat dia tu di Menamit program manta gawai bergulai engkau Gereja Saint Michael engkau semua chapel zone C bagi menua Limbang tahun tu. Jadi kita sama nanti puro pukul 8 malam tu lagi. Jadi terima kasih mega peninggal ke aku ke bisi medaku live TikTok di live TikTok aku kumpul DJ Dom. Jadi bisi peninggal kita minta aku bertebah ke lagu gawai. Lalu terima mel lagu gawai ke dipinta peninggal kita di TikTok aku kumpul seperti yang bunga jarau.

Ya, tentu ya. Apalah pendengar tu tadi, pelabak aku benung sibu, benung kiru gerjau tadi dapur. Munyi ke ditemu kita, udah kita ningal lagu gawain tadi, nyosai kapulai. Oh, ne, bisiknya udah cuti kini pelabak aku. Lepas minggu baru nak lama lagi pun bala anak ke benung sekolah tadi, bisik permisi. Jadi, maya tu me kita itu tadi pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai. Jadi pemegang harap ke kita terperindang ninga lagu gawai siti lagu dari Rick Anderson, lagu seperti yang bunga jarau nya siti lagu lama ke cukup mana siti lagu gawai ke cukup mana cukup keman dikenal kita nyambut gawai ukai ngumai lagu ke baru-baru ukai ngumai lagu bukai ke gawai bukainya tu mana tang siti lagu ke cukup keman bati kita inya lagu seperti yang mengai jarau ngujung ke jam kita pukul 6:53 minit lemai tentunya bala kita nya tadi benung bergagak ke penganan bisiknya gagak serang semut bisik ngagak macam-macam tadi gagak kena kita nyambut hari gawai bisik megak kita kena sempat pelabak kongkanya sibuk ngap pengawak drempo bisiknya sibuk pengawak dagang bisiknya tadi sibuk ngap pengawak bukai me kelimpah hari kita nya tadi begawai tadi kita nengkira ke diri dekat beli bunyi tadi sebut tadi bakal penganan tadi main tunjuk aja mane asa aja bisik pala guang tadi uliah menya nada hari ke ngagak kue ngagak hari ke ngagak ke ngagak hari nada hari ke ngagak beli baju nyait baju beli aja me nama kita ke bisik duitnya tadi nah jadi happy mega sepedau bak program jaku sempama pukul 7 lemai tu lagi siti lagu gawai lama mega hari raban PBP dikena merindang kita ke bisa bergulai dengan aku di Sadari Limbang.

Ya, sambil-sambil kita gulai ngaku disadari limbang, sambil-sambil kita praktis ngajak kini belajar ngajak sebelum kita nyambar gawai nih 31 hari bulan. Nah, tentunya banyak utai kade kedekat di praktis kita. Bisinya praktis belagu, bisinya praktis kuntau, bisinya praktis ngajak. Ni bersebut ke praktis ngirup, bisik sekedar tadi hari-hari gawai menyuk sekedar nah. Okey, bertemu baru kita peningah ba program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah ianya ringat anak ukoi atau ke anak tunoi anak kunoi nah. Jadi ringat anak ukoi tu erti anak ukoi nanti agemiat daripada sigat gamal lalu nanti lalu dikayam kitai dia anak ukoi nemu ringat serta ngengang kitai. Jadi tang sepama ringat anak ukoi dituju ngagai induk dara induk dituju ngagai induk dara aja tu nah. Nanti pura-pura ringat tak kebenar induk darahnya meraya buat laki na pihak ya. Jadi jalan kena Jakut Sempama tu. Pada samat tunjuk butang aku tu tergigit induk darah. Engkau induk darahnya ringat anak ukoi lalu ngigit tunjuk aku demalam. Nah, tadi na. Ya tadi Jakut Sempama ringat anak ukoi na. Ngujung kejam kita baru pukul 7:01 seminit lemai. Jadi kita nampung Jakut Sempama kita kedua udah tu lagi.

0: Nyako sempat moto ne. Ni ni menang ke tu belah pakau. Ah mana nyako sempat moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemete age nuan ninggal program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita akan nangkan kita peringat semua segmen Jaku Sempama Batusun 32. Jaku Sempama kita kedua bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Reti Sempama tu bakal kita ke nyukung orang bukai yang ambil kia malas nyukung kita lah. Bala tuan rumah kelandiap Jaku suang kena Sempama tu laban ia malu nyebut nanti terus minta sukun nemi redak ya empu. Jadi jalan kena ayat atau ke jalan kena atau ke cara kita kena Jaku Sempama tu. Ianya jadi pengawak ditumbuh kaku tu baka cupak minta beras, baka tanya minta balas nanti nak disukun kita dia projek tu nak mujur ilak meh aku malas budi kita ke manahnya. Hanya tadi Jaku Sempama Tusun kedua, dua itik Jaku Sempama ke udah di kunci kaku bah hello bah sadari limbang ungkup kita ke minggu tu. Kita terus berpindah ke Siti Mega lagu baru di YFM Limbang.

Ya, Gim, macam sekedar pesan berat ke ABC, dianjur kita ke lemah itu peningan semua. Pesan ke Siti tu pesan dekat ada ke pengawal ngetas ulit ni, Wilfred Kiruh dan Jumat, serta muain terbalu bini ianya Anja, udah dibaca aku tadi. Lalu ke Siti tu pesan madak ke Lai anak maluang, udah nadai kena 12/5/2026 dekat di Sengai Bala Maimoh malam hari 5/14 hari bulan 5/2026 barumah anak ya sena anak Aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu dekat di Anjuang pergilah buat pendam Anglican nyemungan batang air 15/5/2026. Jadi kabar belayan di Kampung Iban dituju ke kabar belayan di Kampung Iban, Sukong, Pudai, Tapang, Punggak Skim, Bulo, Nangesan, Tintin Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Ngamungan, Sibau, Rebah, Batu Bini, Nangak Kumpang, Kelili, Skim, Lambe Miring, Gau Bala Bukai, Tindak Uleh Dirintai ke nama Dito. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas ulit dari Rosika anak Juan ngari kindaya tuai rumah Melissa Iluang dekat madaka pengau utas ulit ni apa ya yang Juan anak Bali. Jadi pengau nguan ulit ni apa ya dekat diatur kena malam hari 6/16/5/2026 pagi hari Minggu 17/5/2026 pengau muai ulit lalu ditangkan ke ngau pengau muai terbalu. Lalu pesan tu dituju ngegai Salim Belalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah habungan Batu Lapan, rumah Tauka Pasai Bon, rumah Stanley Amban, Pengulu Idi Jemaat Kemuyang, rumah miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sajugam, Batu 5 Bintangur, Kelai, rumah Senggok Binyuk Bintulo, rumah Palus Binyuk Bintulo, rumah Ngadan Sungai Pasin. Setelah kabar belayang kena boleh dirintai ke Dito Nangira Semar atau ke jauh lah. Siapa kelala ni apa ya Juan anak Bali diminta, dipinta datang engkau pengawal ngetah sulit engkau muain terbalu bak alamat atau ke utah bak alamat ke disebut tadi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Kita terus dengar ke lagu gawai peningat semua Ari Rembles Walter.

Ya, begini Man City lagu gawai, lagu Rui Robles Walter. Hujung ke jam kita pukul 7 lah, 22 minit lemai. Hagi mengkang mulai ngaku di sada hari limbang baka ke lemai tahun 14 hari 5 2026.

Selamat lemai peningat Datuk kami dapur ke berita lemai 14 hari bulan 5 tahun 2026. Kaunsel Negeri Sarawak mengemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke Mayuh Bengkah Projek Pemansang ngagi Orang Bumpu Tanah Adat Bui Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Lalu tu isi berita.

Kaunsel Negeri Sarawak membenarkan perambul Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026 pengundah dibaca kali ketiga Menteri Perkara Wang Ngau Ekonomi Baru II, Dato' Ahmad Douglas Ugambas sehari itu tadi. RUU yang ngembuan 7 dikena nampung belanja pemansang tambah Sarawak lebih RM26 juta. Akhir belanja tambahnya nyengkam 51 sub-aktiviti ngau 73 sub-sub-aktiviti tip guna ke akhir belanja tambah. RUU-nya disokong Menteri Pemansang Rindu, Nembiak Miet Ngau Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kaunsel Negeri Sarawak Megang mendarkan perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 Ngau Nadai Ubah. Datuk Ahmad Douglas mendarkan anggar belanja tambah biasa ungkup tahun 2026 boleh RM1.323 bilion. Agih belanja tambahnya nyengkam RM13.34 juta ungkup upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah ngau perintah lokal. Nangkan kenya agih belanja tambah RM188 juta diungkup kengagai upis Menteri Utiliti ngau telecommunication. Lalu RM20 juta disediaka kena nyedia kediri ngau masuk Pekit Sukma Selangor serta RM12 juta ungkup Bala Atlet Sukma. Dun Sarawak Megat mengemendarkan anggar belanja pemansang tambah keterubah 2026 tik bulia RM301 juta. Agih belanjanya ngaul mayu bengkah projek pemansang nyengkam RM50 juta kena angkat ke pemanah infrastruktur Mensia Mayu ke udah cair. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mendaka perambu undang-undang belanja tambahnya udah dikemendarkan ngaul nadai ubah Ari Bala Adun. Nerus ke sesi bertanya sawut. Upis Pemansang Tanah Sarawak SLDB berjalan ke maya bengkah projek pemansang tip mungkut 1,247.02 hektar ngagai urang pemputan adat Bumi Putra NCR di Strata Sarawak. Sabit Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projek tip jalaiknya nyengkam pengawat nanam sawit di Pedanum, Enggau Pakan kelimpah dari projek nanam getah di Sri Aman, Pakan, Kapit, Ngau Lubu Antu. SLDB Megat Benum calai ke projek nanam kopi di Semunjan, Semarahan, Ngau Sri Aman dikena negap ke sektor komoditi serta nyungkap penatih misik rakyat menop sisir. Urang bepu tanam Megat dekat kemansang ke bab pemesai 275.35 hektar dari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Menua ungkup urang berkebun sawit bak Kampung Teh Mukah tip mungkut 116 ikut orang bisi dipasuk ke bak SLDB itu. Nakak ke dia tu nadai peminta diterima dari kandang menua si tak meluan yang alayan saur bumbu tanah nganjur peminta ngagai SLDB. Ya Mansud kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri si tak meluan Dato' Roland Duat Cubin. 1,801 projek pemansang kapasiti orang dagang dipercalaikan di Strata Sarawak bas pemanjai langgut pemansang Malaysia lumpar ke 12. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Ngomranak Kepokok, Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, madah ke projeknya ngembuan 7 dekat negap ke industri mikro, mid ngau jalan pemesai, kelebih lagi bak menuap sisir. Pengawalnya setipak ngau Komiti Pengatur Pemansang Urang Dagang Sarawak, SEDCC. Kelimpah harinya lebih 113,228 ikut orang kebisik ngau ngambil bagi udah nerima pemain hari projeknya. Ungkup bagi menua betul nyengkam krian, bisik 34 bengkah projek di Pejalaika, di dipasuk 1,650 ikut orang, bisik ngau ngambil bagi. Ya Mansud kejakunya lebuah bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Krian, Friday belia. Pengawal negap ke kaul pejalai penerbai bilon antarabangsa dekat majat ditegap serta berhati ke pengulih penerbai bilon antarabangsa terus ke miri. Sapin Menteri Pengangkut Langit Ngocalai, Datuk Dr. Jerib Susil, badakan perintah menua dekat bergempur dengan company penerbai bilon dengan kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, UPIS dengan temuai Sarawak dengan agensi keberkawal. Insentif ungkup company penerbai bilon Megak bisa disediakan dikenak merangsang pengak muka pecalai penerbai bilon antarabangsa ke baru. Tok nyengkam rebate charge padang bilon, bantu ngelaku ke ngau promosi bergulai ngau atur pengawak ngemudah ke ngenak cara bukai. Kelimpah harinya Air Borneo Megak benar mansiak pejalai komersial tik ngau miri nyaris bagi hari perambu pejalai penerbai bilonnya.
antara batang pengawak dekat di Kemeran, ianya Kaljalai antara Kuching, Sibu, Bintulu Ngamiri di kena ngemanah kage accessibility nga integration ekonomi di Sarawak. Nyalai pejalai penerbai bilon nyak dipelabak ke dekat Belabur beroperasi bak suku ketiga tahun 2027 to ilak. Ia mansut ke jakunya lebuah bertanya sawut ngau kaban konser negeri Sitak Pujut, Adam Yi Siu Sang. Penangguh logistik antara Batang Perkara Tik Ngasuh Lawun diberi bantu ngagai urang kekena tasabah. Sabit Menteri Pemansar Rindu Nembi Amin ngau pengelantang komuniti, Dato' Muhammad Razi Sitam, madah ke laban penyampau perauk dikena operasinya bisik tatak. Nyalai perkara yang lumpuh ngagai raban berjalan ke operasi nyelamat ngemindah sidak ke kena tasabah ngagai palan ngenduh sementara. Berin di arinya, upis mengintuk pelantan pendiap gulai ngau komiti penyaga penusah ngenyit bagi menua, ngau pelilih menua, udah berjalan ke sekedar atur proaktif. Kelimpah hari ngatur sekedar program latih amal ngau simulation di bagi menau Sibu, Kuching ngau Bintulu, nyengkam menyediakan stok pemakai, barang kedigunaan intiang hari serta numbuh ke depoh mini. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Macan, Ellen Sidin Gramong. Pemayuh lutur ti gawak ngagai rakyat di Sarawak diatu ianya sikut lutur ke tiap 519 ikut orang. Sapi Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengap rumah ngap perintah lokal, Dato' Michael Tiang madah ke 5,738 itik pengap puang nyadi lutur agi bedau DC di Meluatau. Perintah Mekah Benua mutar ke isu tengah komprehensif belalau ke sistem tistipa ngau upis Menteri Pengerai. Tuk kena nentu ke rakyat menua pesisir ngasi ke servis pengerai, ngangkat ke pemenah klinik pengerai, klinik mindah kin kita ngau servis lutur terbaik. 176 fasiliti klinik pengerai di Sarawak Mekah sudah digitalize dengan cloud-based klinik management system, lalu 94 fasiliti agi ngantik dalam rintai. Ia mansut kejakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Bawangasan, Dato' Sri Wong Soon Koh. Empat projek pemansaan bak Sitak Telian benung bak proses langkar ari engineering. Projeknya dipelabak ke dekat di tender bak suku keempat ke tahun tu. Sapit Menteri bak UPS Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti nyengkau mengeperambu ngagak pasar bersepadu, perengkah guna suku Mukah, serta ngagak Anjung Rias Naga, ianya kedai makai Kaladana Mukah ngau Waterfront Mukah. Kelimpah hari langgur projek dinding penagang tusur tebian tasik benung bak proses di pejurai ngatur serta langkar ke terubah. Projek temukat dipelabak ke dekat tender bak suku keempat ke tahun tu. Nangkan kenyap projek dinding penagang tusur tebing batang Mukah ngelayang sungai penakup ngau sungai Telian di Adang Tembuk dalam bulan 4 tahun 2028 tu ilak. Udah proses tender tembuk dipercerai ke tahun tu, pengawak ngagak projeknya dipelabak ke Belabuh dipercerai ke bak suku ke terubah tahun tu. Pengawak percerai ke projeknya dalam timpuh 24 bulan lalu di Adang Tembuk penuh bak suku ke terubah tahun 2029 ilak. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Telian, Royston Valentine. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ari Biawak ke Kampung Kendai diatu ngau jalai ke Udah Bisik nyengkom jalai tanah ngau berbatu tik panjai 11 km. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyakit kapal, Dato' Aidil Lariwo, madah ke projeknya dekat diatu nyadi jalai belakin 6 meter pemesai, nitih ke standard upis kerja raya JKR R1. Skop projeknya megat nyengkong pengawak ngagak sistem parit, ngelebat ngemasang struktur penglikun jalai. Penyampau semua ungkus projeknya dipelabak ke semak RM77 juta. Projeknya dikemudar ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah hari baru rolling plan floor, langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia mansut kejakutnya lebuh bertanya saut ngau kaban konsel negeri Sitak Opar, Billy Sujang. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebuh berjurai ke usul dikenatai ke Tuai Pemegai Menua Sarawak.
Kaban Konsel Negeri Sitak Meluan Dorlan Duat Cubin nyukung penuh pemujuk perintah Sarawak tidak akan negap ke pemansang menop sisir ngau infrastruktur pemun. Ia megak minta sekedap projek nyambung grid karan ngagi rumah panjai bak Sitak Meluan di Kemeran ngau Jampat labannya utai kedengungna rakyat inti hari. Sitak Meluan megak bisik penguliannya di hub bertanam tupik moden Sarawak dengan pengawak ngenak teknologi pintar, drone ngau pemansang agropark. Sambisi di Prambu, yang pemansang tanah hak adat Bumi Putra, NCR ke Besitak, ngau palandur ngumpul serta hasil ari bertanam tupik, ngau nambah ke jalai ladang, di kena negap ke ekonomi kebun mit. Yang madagi maya sekolah di Meluan patut diangkat managi, ngambil ke nembiak menop sisir nak tinggal bak arus pemansang pelajar sidak. Berbangunnya Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Batu, Johnny Pang, lebuh jurai ke usul ya, madah ke langgar penemu numbuh ke sitik plan besai, kena ngurang ke penusah ampuh bah di Pintulo. Plannya patut dipercayakan dikena mutar ke isu ampuh bah dengan cara ti lebih berurun lagi bak timpuh panjai. Ia madah bah besai kenuntum Pintulo dalam bulan 2 tahun 2025 subak, beri empas ke besai ngagai rakyat bak menuanya, nyengkaun pengurusak kereta yang kaum pengurusak rota tengkira ngangurugak penghidup sidak nintiang ari. Pemayu rakyat kedia bak menuanya Agi Irawati tiap kali hujan banget nangi ke kanan dur sidak kena ampuh bah. Pelin besarnya patut mungkur kapasiti parit, ngatur sungai, pegung ngandang air, sistem jakut tanggan tumu ngau koordination antara agensi kebekawul. Ngalih ngakai pemansang bukai, National Geographic Learning dekat ngelancar ke sebuah kos penerbitan baru ti diungkup pasal ubah iklim di Sarawak. Direktur Kanan National Geographic Learning, Michael Cahill madah ketuk, di kena berarti ke cara Sarawak mutar ke napik pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru. Edisi keterubah dekat mantai ke berkaul ngau kes pansiak ngau pemesai guna pemerhati nyaga rampak menua. Ia mansuk kejaku tu ngagai pengarang berita udah penemuan berit basah ngagai Premier Sarawak Datuk Pengi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiap projek innovation ti dikemansang sektor perintah patut ditegapka disukan itih kepunyau serta documentation ti terang. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan mada ketuk dikenak ngayan ke bukti serta merik muntung kebenar bak tiap bengkah projek diberi ngagai rakyat. Tu antara batang perkara innovation dikemeran ke sektor perintah, ukai simnak ngasil ke penubuh baru, tak ngayan ke bukti berkeni rakyat nerima pemayat terus hari innovationnya. Penubuh berjalan ke projek innovation mega ukai simnak datai hari sidak berkuasa aja, tang tanggung pengawak gempung enggak pengerja pengawak perintah, dikena nentu pengawak memberi servis ke rakyat terus diangkat manahagi. Ia mansut kejakunya lebuah pengat nutup konvensyen kumpulan inovatif ngau kreatif Renggat Upis Agensi Perintah Sarawak di Kuching. Di kenang ujung ke berita ke lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mengemudar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke mayah bengkak projek pemansang ngagi urang pemputan adat Bumi Putra NCR. Projek pemansang kapasiti urang dagang lebih 113,000 ekor urang dagang dekat bulih penguntung. Dari kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu, kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita rem dek. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab. Ayak dek mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau mu kuda rek. Mak menua Limbang di to.
5: Limbang, YFM mulai dipendengar kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
6: Okey, sama lemai pinga kita terus bergulai sejalan hingga YFM Limbang. Pak awak sada hari Limbang.
7: Terima kasih Rolana Gilbert tidak macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Ya bunyi aku hari pun program tu tadi pendengar semua. Aku buat konti tu bisik temuai dekat bergulai dengan aku awak ketika sekali tu. Jadi meri selamat lemai ngagai Cikgu Devi nah.
1: Okay, sama lemai DJ Dom.
0: Ya, jadi kita sudah live tu Cikgu.
1: Okay, teruskan. Segaya ya.
0: Lama dah datang dan
1: masih agak DJ Dom.
0: Leban. Jadi nama berita lemai tu Cikgu?
1: Mana? Semina tadi nurun tadi DJ sisa sangkut kereta hari ulunya.
0: Hari ulu tadi nah?
1: Ya, hari ulu. Hari sekolah.
0: Hari sekolah dini.
1: Hari SK Melaban.
0: Apa macam Jawa aja?
1: Jawa.
0: Orang ujung menua.
1: Ujung menua.
0: Ujung menua Limbang.
1: Ya, betul.
0: Puji Tuhan boleh datai.
1: Boleh ke? Mesti orang kan narik dari bawah kereta. Apa biasa? Nak biasa tanya DJ. Nak biasa apa tu? Nak biasa nak jalan licin muka keliak. Keliak licin menjalai tukul ukin. Dia tu dah tahu orang. Tapi tengok kami kan. Mesti jalan berada tukul
0: ukin.
1: Agi jalan tanah.
0: Agi jalan tanah.
1: Ya, ya.
0: Jadi... terima kasih Cikgu laban oleh limbah tajak bunyi kenuan tadi jauh mem laban kian.
1: Ya.
0: Aku sikit nemu laban selalu kian soba.
1: Ya.
0: Nak perahu pun dah kalah.
1: Betul betul.
0: Okey jadi lemai tu Cikgu inya ke bulai ke koto inya guru besar nah.
1: Ya betul.
0: Inya Cikgu Devi nak juing. Inya naik pengerusi gereja Saint Michael menamik limbah nah. Jadi ya, itu betul, kira betul. Ke berbidang ke cikgu lah.
1: Okay,
0: kira
1: ke okay. Atau bidang setidak lah.
0: Setidak ya. Bagian gereja ni. Jadi nama kini batang pengawak ke dekat disebut nuan lebih lagi ngagai peningga kita ke Diau Dim Damit atau ke Delimbang tu cikgu.
1: Okey, terima kasih ya DJ Dom. Jadi aku letak ke konti lemai tu. Kira kalau awal metu DJ Dom sebenarnya.
0: Tidak,
1: dia baru mimit minggu je kemarin.
0: Okay, nengah wak.
1: Tuh, jadi tersawal.
0: Kita mula lima.
1: Tajap ya. Kami kemarin bisa tersawal dengan surat ke? Tuh kira ke tersawal secara live.
0: Sebetulnya tu kemarin bisa ke kami nyebut tadi bisa aku nyebut pasal.
1: Ya betul betul. Bisa kami menganjur surat bahan lah. Jadi tumpu. Aku pun datai ke konti lah.
0: Ambil ke nyemetak gini.
1: Ya ya. Terima kasih lah DJ Dom sepeluang tu. Jadi program kat atur ke gereja. Gereja Saint Michael Menamit bergolai dengan 24 itik cepat lah. Bak Zon C Limbang. Ianya mantal gawai. Jadi mantal gawai tu digagak kami tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu pun digagak kami baru juga. Habis itu perubahan lah. Jadi dalam mantal gawai tu kami sigi ngangau kurang Zon A. Zon A tu kita itu. Orang bandar tu ya.
0: Orang bandar tu.
1: Ianya Zon B. Zon B nya kira tungak kian, tungak ke jalan mertuap kian.
0: Penganan dia.
1: Ya betul, nya Zon B.
0: Ah
1: betul. Zon C tadi kami empu, dinya lawas lah bisi piti zon nak kangau kami. Kami ke apa tu sama-sama datai nguluk ngaraminya.
0: Lawas bisi kena.
1: Jadi pengaraminya pukul 5:30 lemai di Jedom.
0: Pukul 5:30.
1: Keterubah aktiviti tadinya di start kami ngau misa.
0: Berapa hari bulan tadi?
1: 15 hari bulan 5. Hari 5 tahunnya
0: pergi lah.
1: Pergilah.
0: Pergilah.
1: Hanya aku mandar dari kala lawan. Pergilah. Jadi inti ingat lemah itu. Lihat kan. Pergi sempat. Ya beradu semua. Jadi kami kita nemu tema kita kemarin dah. Kerana kami tema tadinya baju tradisional. Baju tradisional terti ya tadi. Okay mina okay ngepan tu. Macam tu di iban ngepan. Nanti di laki ibannya. Baju burung.
0: Baju burung.
1: Apa kita bawa RC tu. Macam dia bangsa.
0: Bangsa ya.
1: Nanti di Cina. Nak baju Cina. Kena tradisional lah. Okay tradisional untuk gawai. Nah, tradisional untuk bangsa Derimpu lah. Tapi ya sempena mentar gawai. Jadi nyak tema kami lah di Jidom.
0: Tema maya kita ke misalnya.
1: Ya betul betul betul.
0: Kelimpah kita ke ngawak ngadu misa tu tadi. Program bukai berlabuh hari paginya. Cikgu
1: Laban bak zon kami dia zon C nya gereja tetap dikepit oleh rumah dia di Jedom. Jadi kami tertarik ada dewan rumah siti-siti dia setumpuk-setumpuk ada boleh enggak dewan bisik kami berundiang sarinya kak ngagak bak SMK Namian. Tapi orang zon C tadi penatai tidak jauh lah. Masuk tadi di Jedom. Nanti tidak kak main kiak paginya lemai pula baru bergarik mandi masa yang baru kiak ini boleh jauh lah kami kebandiannya. Bak aku rumah panjai kami bak melaban dia. Anu ke jauhnya nanti ke pelari. Labak aku nanti hari simpang kami dalam 2 jam sampai 3 jam. 2 jam lah 2 jam.
0: Hujan.
1: Beda aku terkubur sangkut belanya.
0: Kedua tadi mai ke jalan.
1: Jadi nak gagak orang, boleh gagak orang dia. Laban Siti ada rumah. naik rumah tu diau lah. Nanti kita minta gereja sedeman tu. Meruah rumah.
0: Ya betul.
1: RM5 semalam. Murahnya. Dan kami pun ambil dia. Narai rumahnya. Nyalai kami tu. Lebih kepada program malam je di Jedom.
0: Malam
1: je. Lemai. Start lemai lah. Pada malam. Narai si hari. Nunda ke nanti. Mentar gawai tu dintu sehari hari. Mereka dintu mimbul besi. Nyat tadi memang. Ketegal tu kena cukup tadi.
0: Jadi nyat tadi berkawan kau pengok misa ni. Misa ke dia dia ada ke kita hari ya. Pukul berapa tadi ni?
1: Pukul 5.30. Jadi tumulah datai 5.30 ada berengkai misalnya reti ya.
0: Dalam kita kengadu misalnya engkau bisa pengawak bukai tadi baka
1: kami mega di Jidom habis misal yang tadi kami dekat nyambut bala temuai semua orang ke zon A zon ke bandar lawasnya tadi diburu kami pansuat nyari gereja. diburu asal pansuat.
0: Asal pansuat.
1: Adanya kami zon C
0: tadi. Diburu pula.
1: Kayaknya diburu ada gereja asal pansuat dulu. Jadi kami zon C tadi. Ngambat ke sisi gereja ada nyambut sedaya.
0: Nyambut ya.
1: Awan. Tapi pelabak aku nanti ya pansuat kerja laikin. Bayar diri. Kira belanya belah.
0: Belah
1: kelebatnya sedaya. Awan. Jadi ingat. Mungkin aku tadi di kosannya nanti besar deh.
0: Aman.
1: Lalu ngiri yang saya tadi. Lalu masuk agai agenda kami beraminya. Makai kami memulanya makai.
0: Dan api misal tadi.
1: Betul. Makai dengan bisi cabutan tiket betul eh. Bisi cabutan tiket betul eh. Bisi kroket tu berbayar. Nanti tiak serinya. Bisi RM5 ni. Ni tenyak metuk. Maka kita ke pertandingan. Siapa mayuah? Ya belagu.
0: Siapa mayuah
1: siapa mimiat nanti di RM1. Kira nanti dini harinya ke nanti mayuah.
0: Nanti orang.
1: Kadang-kadang nak pulai kurang keduanya. Masuk tadi. Sesedia agak amak ke belagu jambat deh. Ya, keterubah nanti mereka belagu. Tumu dia belagu. Tapi biasa kita tengah tumu belagu. Malu.
0: Malu.
1: Bukannya awal yang nanti tumu belagu. Ada orang yang buat deh. RM5 lalu belagu. Tiang biasa aku mau medak kami dia lubeh. Berhenti-henti belagu. Ya, sikut dua tikut dah. Lalu main orang dengan daftar. Ni tak? Dia ke belagu. Jadi, nyak pesan aku lah. Nanti kita datai lah. Besi belagu malamnya. Besi ranyai mega di Jedom. Ranyai tadi besi di kita kami tadi hotel bunga ranyai lah. Kami besi agak siti logo logo gereja lalu dalam baru logonya besi program mental gawai. Jadi siapa orang kuda beli ranyai tadi dekat lekat kami ngau. Nama tu lencananya. Lekat apa baju?
0: Nemtek.
1: Nemtek namanya.
0: Nemtek sekolah. Kedai dia sekolah namanya.
1: Maka tadi lekat baju dia. Tanda ya udah beli ranyai.
0: Abang beli ranyai.
1: Betul.
0: Okay.
1: Nanti dia nak ada tandanya. Maksud tadi udah beli ranyai. Nyamai kita ngangau ke ranya. Pelabak kuilap. Ngambil ke nyamai ke dia. Dekat kangau ni teh cepol. Last lagi baru bala temuai. Last lagi baru bala sedak fadanya lah. Nyak orang kena beranyai lah.
0: Jadi ke nyau ke bukai tu tadi cikgu ya orang ke ngulu ke misa mainnya benda disebut
1: ngulu ke misa mainnya nya Reverend Father Damien perukai kita yang putunya lah kita rektor kita yang lah tajap ya kami bisi ngangau ke Father Johnny ke tahunnya kemarin bisi kami ngangau ke Father Johnny tang Father Johnny tu nak datang kai bisi misa apa bukai
0: ya,
1: tapi kengau pihak mega pengerusi gereja cikgu cikgu Alexius sampai. Sini kengau kami, ngau timbalan ya, cikgu John. Si kengau lah, ya, segitu tetamu khas. Sebenarnya alamat kita bisa kengau ke YB, udah nyo surat YB Datuk Paluk dah. Tapi Datuk Paluk tu, cucun maya bersidang, boleh datai. Segi, ya ada kengau kami ngerami, tapi, okey kita galang ngai datai DJ. Tapi ya, bisa pengawak bukai dah. Bisa pengawak ke, bisa boleh kelarik ya lah. So, kira nak ada YB banyak, kira ke,
0: kira fadanya.
1: Fadanya sama ke YB kita malamnya. Ya,
0: jadi berkawal engkau tiket bertuah punya kenuan. Kini ke sambut hari orang kembali tiket bertuah kena kak kereta.
1: Setakat
0: okay, bisik ke tiketnya?
1: Tau setakat ke? Dia tahu DJ dah. Tiket bertuah kami bisik 6,000 4 IT. 6,000 IT. Tapi ya satu info nya perian. Pedak ku bisik ku dah nganjurnya. Aki bisik punya tebal perayaan belanya. Jadi harga tiket bertuahnya RM3. Kami sebab kami tiang bisi ada kangasonya RM5 bisi ada kangasonya RM3 nanti sebuah cikgu sedap agak RM5 ngai gua bekenya lansam sekali orangnya lansam jadi RM3 kali kami sebut tahunnya kemarin RM2 sebuah RM2 nya tetot nak RM3 kami tiket RM1 punya bukan barang tu mal memakai aneh tiket RM1 tapi nanti jumpa lagi gereja. Nah, dah kena ngaso berkira amat. Kira ada nyumbang ke gereja ada.
0: Berkawal ngau orang ke punya kena sumbangan, orang ke meri hadiah ungkup tiket bertuahnya. Nang udah habis dah. Nak ke dia tahu.
1: Setakat tu bisi orang diau bergereja. Bapa ikut JK lah dia bekerja. Ya, nanti orang-orang yang lepas kami bisa grup DJ. Jadi nanti nuan mai hadiah hari limbangnya. Di tahun itu bekerja bila-bila masa. Lepas mai itu, saya ingat ku kemari, bapa hari itu bala sudah buan. Sudah ayat bala tanya lah bala pemuda-pemudi ba semekanya. Sigi ngadu gereja. Sudah sigi bisi dia lah. Anjung. Jadi kami tu bisi ngagak pelekat. Tahunnya kemarin kami nak sempat ngadu ke siapa penyumbang. Jadi tahun tu kami sempat ngadu ke kad deh. Contoh DJ nak di DJ Dom tu bisi menyumbang dia. Tulis kami nama dalam gereja tadi. Memang ikhlas tapi kita aku laban sambil menghargai deh orang kemarin entah. Mesti sebut ke nama sebenarnya kan? Banyak ke dia nyemit, banyak ke dia bersaya tang. Pada kurang kemeri dia boleh tahan kah dia memenah?
0: Jadi berkawal engkau pengawal kita ke bersembahan tu ke bisik tulis itu hari Saint Joseph sebenarnya nama ke engkau boleh dia berkongsi dengan kami mensia mayu nama persembahan ngajat
1: kan? Okay, kami sebenarnya nak nentu ke nama jenis persembahan yang aku mesti mendak sidak berlatih. Orang Saint Joseph sebenarnya tadi gamal ke ngajat nanti kunit dia. Tapi ia ke Lady of Fatima Tun Zurai. Berau kalau masuk ke gambar engkanya bunyi ke putih surprise ke ni?
0: Surprise
1: engkai surprise. Engkanya tadi gambar. Ah bisi mega kami DJ Dom ngau ke balari semke kubur belan biaknya. Di kangau kami ngagak persembahan khas. Kena nambah ke persembahan Semena, kena nambah ke persembahan dari Surai. Jadi tahun baru, betul kalau renyap. Tahun yang sebenarnya kemarin saya kunti nak silap korang tahu kiran. Tahun itu pula katanya, pula lagi Semena, pula lagi Surai. Tahun baru orang bukai dah, ganti-ganti dah. Jadi aku dah merik, kami seharinya ada berandau. Tempoh masa segi cukup, no latihannya.
0: Jadi berkini ke tujuh. Kita ke ngadu kelimpah hari ngumpul dana tu tadi cikgu.
1: Okay.
0: Ngadu mantar gawai tu pergi lah.
1: Maksud kini DJ Dom?
0: Tujuh kita ngadu ke mantar gawai tu kelimpah hari ngumpul
1: jadi,
0: dana gereja.
1: Nari bukanya DJ. Pertama tadi, kak nama tu ngelala pangan diri. Kelebihan kita hari ulu. Sambilnya adat apaan bagawai tu sikit tersambut kita ada. Jadi baru undian kami gawai bergereja dulu. Adanya 31 lah baru kita ngintu rumah panjai. Maksud tadi ngenulu ke Tuhan dalam pengawal gawai tu nak. Baru kita nyambut rumah panjai. Kedua kami begak dekat ngumpul ke semua bala apa tu bala orang ke sama nak ukai seminar RC je kan ngau kena. Nak SB pun dekat ngau kami siapa ke datai. Au kai ngau ke bala orang RC nda siapa ke datai SB. Anglican au siapa kalau orang contohnya orang bang nama dia nak ngimbai gereja nak semua sedanya RC. Bisi SB jadi dekat ngau magianya. Nyak lah program yang tujuh programnya lah segi ngerapat ke kawul banyak bisi bisa kedua pertama segi itu hanya bisi misalnya maksudnya bisi nyambut kira berkenyak lah DJ ketiga tadi segi igap pannya senyap segi bisinya segi tetapnya segi objektif tetap ya igap pannya taban aku mendak gereja tu lagi menyuah gotai datu bergereja jadi nanti habis tiket tadi habis segi
0: kagak baru kena bisi kagak baru kini nanti tiket udah habis
1: setakat tu bedau gua minta
0: bedau
1: naik awang angkanya agi bisi menyapa kau.
0: Agi bisi benda dia beli.
1: Ya betul. Bisi dua minggu, tiga minggu bisi. Aku jadi mission duit. Ngecup tiket ya deh. Orang. Kuntian saya ya. Laban tiket tu tadi. Mesti mana. Pada aduh mana ke DJ. Tahun ni kemarin aku. Bisi salah tayap. Mungkin kalau menyuah ke ni. Tahun tu. Cik Muhammad. Ada tayap bagi gerejanya. Cik. Bisi orang baru ke. Bisi benari kami ngecik. Nombornya mayang untian yang ngecik. Ngai ke sepiak-sepiak nak sama nombor. Nombor tekor dia DJ Dom. Tu 4-2-3 kusung. Tu 2-3-1. Nak buku lain. Nak menang. Sikit nak cabut nombor nak sama.
0: Kira kesedekah je.
1: Sedekah je. Nyak ke ngai kau dah. Mesti sesiap.
0: Baik
1: je. Ya betul.
0: Jadi engkau bisa pesan dek. Ngagai kita ke. Dekat ngulok program tak pergilah pesan. Ngagai. Ya. Orang kecepa-cepa.
1: Okey. Pesan aku. Bisa. Berapa itu pesan dari DJ Dom. Pertama, kami kemarin sudah berbagi ke pemakai. Kami ke banding. Walau aku buat melaban dia. Agak kelupia sedaya. Memula sebab pulut panggang laban kau sedaya. Nanti kita main manuak kari itu. Kita tidak ada menolonya. Nuka barik ya. Panuak pagi dia. Pukul 3 ada kejar melaban dia. Hari melaban ke Murio ke ni. Baik dek ya, nuka barik jadi tukar kami.
0: Amat.
1: Semua ada kami menolu dah. Asal kami manggang memegang pulut pansu lah. Jadi melaban dia tadi agak kelupis area kan. Jadi siti pemakai dibagi nitih menu dibagi nitih cepol. Kedua, pesan aku, jadi pesan aku buat menu tadi, agak menu kita, nanti kita bisa baka, oh aku tergi lantang. Udah tengok aku lupa lagi kak mana kak ambil donubi nama. Ah, kena nambah ke minum dia tahu. Tidak salah. Masuk dari kami tu segi nyangkung orang zon A, zon bandar, ngau zon B nya untuk makai bak kami nya. Padahal kami mampu berzon C nya. Hanya pesan aku lah. Kata itu mu baik barang katanya tadi engkeh bak nul sepatut ya. Bisi pada kolam grup. Kedua, pengeraminya di Jedom nak pengerami bak gereja.
0: Ya.
1: Tapi ukai dalam gereja tahunnya kemarin kami bisi duduk dalam gereja lebar warna cukup. Tahun tu kami pulai ke belakang engkau fada nang asuh kamera media. Ya, main band tahunnya kemarin. Tahun tu nak nari band tu ngena kroke aja. Sebab live band. Wow. Jadi kedua pesan aku senentang live band tadi nari bukainya ama yang disebut kenama gawainya. Bisi muteng. Munye ke kami dai pengerindu dia. Hanya siti
0: Ayang
1: sore indo. Awal nanti ngasur rindu nang awak. Anda yang nak rindu ngelapan ayah pengerindu. Ayah bertanya Siti. Kedua insap. Sekedar madah aku dalam grup kami. Kan? Insap madah kepala kita ada cepat-cepatnya. Insap dah tahu. Banyak kuasa gereja. Nak kuasa gereja pun memang batu buah ramai yuhadi dah tahu insap. Siti kenyap. Pengerai banyak. Ketiga tadi pasal tanya lah buka belayak. Tapi kami bisi dengan mai polis. Bisi nganjur surat ke Wilson. Wilson dekat jaga malamnya. Hanya pelawak ke rumahnya bisik kan kuda. Gelang usen sedangnya apa kau?
0: Awaknya tadi cukup besar ke pengerami kita tu tadi sebut ke gawai ni.
1: Ah betul.
0: Munyik ke nuan tadi. Laban kang adu ba mandua ke bukai tadi. Nadai nuar ke?
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Dah cukup besar ba pelawak kau. Laban kita hari ulo, hari pasar tu pun datai, hari lawas pun datai. Tinyo dah bulu mok din. Ama mayuhnya.
1: Mayuhnya awak. Pakaian keritanya lah.
0: Awak kini ke kita ke paki yang orang ke ngengkak ke keritanya terbisik kini atur ke tetap
1: setakat tu father je oleh pakaian dalamnya tapi kuasaan dalamnya di Jedom nak bisik rumah orang kanya nak dia tahu meluk orangnya pulai ke rumah dia tapi berkuasaan gereja tadi si asuh kami father jadi kami kebukai tempat si paki yang sisi jalai
0: melintang ke bagian
1: ke ni tajak pihak aku di sini ada mesang sedaya pakai yang sepiak jalai je. Ini pakai yang sepiak-sepiak. Lepasnya kereta kita ada. Nanti ia rusak semua langgar orang. Dia empunya. Dia kena nemu orang langgar siapa.
0: Yeah.
1: Luri. Pada dia mayu luri dia je. Segi pansak luri. Segi parut luri dia. Jadi ngambil keselamat. Pakai yang berjalai muar sepiak gerejanya. Nanti kita ada limbang tu. Muar kibak ya. Jadi orang boleh masak renyian.
0: Yeah.
1: Nanti dia muar akan andik diri-diri mana dia. Kibak. Segi terjauh kita berjalai. Maka di nanti ke mayor datanya datai semkin amiat ujung padang dian orang pakai yang nanti
0: dia yang amiatnya amanya
1: aya betul lawan dalam siti tempatnya dia untuk lemai kereta indah kami ke sembahyang hari minggunya pun agak panjai dia tidak pakai spesifik tiap malam sarinya aku dah pesan saya jaga kereta kita naik kereta jadi empung likunlah nanti dia terlebak ngurus spesifiknya apa sepiaknya bisi rumah orang tahu pernah orangnya pakai alamnya kan lah rumah orangnya tahu kan tapi ya ngerunian tadi empu oleh penguanya ada empu pun dengar rumahnya
0: jadi kita buka ya cikgu kau bisa nanti pesan di kau
1: terakhir lah pesan terakhir sama sampal datai sampal masuk terintin ada penanggul datai TVC penanggul gak jadi datai pihak yang biasa saya di rumpas pergila lemai pergila datai lalu sampai karena hujan lah nyak ambil karena hujan ambil ke sidak udah berkarena musuh-musuh ada jalan raya nya sedia ke payung kita ke indah ya
0: baik payung dulu
1: betul lepas saya ke indah tu mayu teh kena deh rengka ngepan kini semua ambil tusur belanya lak lah banyak sedia ke payung jadi sampah datai kita agak minu lebih ya jadi semua pemakai kemarin dah rundia magang bergantung ke kita ajak lah. Jadi inti kita nak datai tadi. Ada orang ulu gereja kita. Tapi aku mendamiatnya. Gereja ngari ke gereja ulu. Mendamiat. Kami kebukai gitu ni. DJ ni. Cepol memegang nama kami itu.
0: Ya.
1: Hanya ajak gereja.
0: Ajak gereja.
1: Maksudnya tadi. Inti bisi misal. Sikit pada ya. Uliah kiak ajak. Nak uliah 24 cepatnya, 24 kali sembahyang minggu. Ni memang ada pulai kelimbang. Ah, nyari center di tengah saya dia. Jadi kunci kami gereja semika menamiknya. Walau penyebab menamik, bela bempu ke gerejanya kami. Kelimpah di gereja buka lah. Tapi nyak gereja kita menolong datai kita. Nyukung program gereja tadi. Okey, DJ Dom.
0: Okey, terima kasih Cikgu Devi ti udah datai ke Kunti terberi awak datai ke Kunti ngarap ke Tuhan berkat pengawak kita pergilah.
1: Amin.
0: Terima kasih jadi, selamat hari gawai.
1: Ya, selamat hari gawai mega.
0: Dah lama lagi, berapa ya. Hari lagi?
1: Seminggu dah nembak sekolah aja. Tapi ya, DJ Dom minggu depan orang sukan. Nah. Orang sukan start hari 2 sampai hari 4. Nanti kami berlapan dia. Nolah pulai lembar 4. Di rumah penangguhan lembar 4 dalam burung pukul 5. Oh. No petang tengah gampul lagi kan. Hari limanya kira kira lu cuti bala cikgunya. Awam. Sikit nari sekolah hari minggu baru. Bisi, nari sekolah nama. Bisi sukan. Bila ngari ke sekolah dari impu bas stadium dia. Jadi lalu terus cuti gawainya. Sampai 7 bulan 6.
0: 7 bulan 6. Bala ngebiak sekolah.
1: Awam. 2 minggu.
0: Terima kasih cikgu.
1: Okay.
0: Terima sama hari gawai. Sama cuti. Tika datang.
1: Ya, ya.
0: Harapkan kita sama liku raka mujur dalam pengawak ke di kerja kita engkau pengawak ke di perambu ke kita pergilah nah.
1: Okey. Oh.
0: Jadinya tadi peningah aku dah bergulai atau ke beranda bergulai engkau Cikgu Devi atau Encik Devi yang najui yang ingin naik pengerusi Gereja Saint Michael menamik Limbang ingin berkawal engkau pengawak mantar gawai ke dekat di atur sidak ya pergilah.

Agi, Maca sekedar pesan berat ke BC dan Yong kita ke lemah itu peninggal semua. Jadi pesan ke si Tito, hanya pesan ngetah sulit. Atau ke pesan semayang ngetah sulit. Datai hari Denny, Raja Wanai, Dua Sadai, madak ke pengau ngetah sulit. Indah Israya, Veronica, Idang, Anak Cundi. Kena 16.5.2026 pagi hari 6, pukul 10 pagi. Nombor 458 Lorong Kedandi 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai rumah panjai, rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Berduru Paku, rumah Anyi Matur Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyu Karangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Agustin Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabo Nangga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunok Paku, rumah Mendit Penung Paku, rumah Jem Lubuk Kelampuk Paku, rumah Guang Nangga Pawan Paku, rumah Nicholas Mana Nangga Jitu Anyut, rumah Edmund Sujang Kerabai Anyut, rumah Evelyn Inja Lempawang Anyut, rumah Lawrence Barau Linggit Anyut, rumah Judin Udau Anyut, rumah Pelima Sungai Rian Anyut, rumah Nelson Nangga Buai Padih serta Kebang Melayan kena boleh dirintai ke Dito. Lalu moga orang Kenglala Veronica Idil atau Kindai Boy dipinta datai magang. Jadi pesan datari Denny Rajau Anai Duat Sadai. Kita tahu telefon ngagai ya, penerang kesilia Baluma 017-2288-447. Lalu ke Siti Tau, ianya pesan atau ke pengawal ngetah sulit ngau muai terbalu ngagai bini niang Petrus Ayu Anak Kebam, ianya Mitlin Santa Anak Bikang, ba rumah panjai terumah Jenny Semuruk B berkenu si Buti ke dekat dia tu 16.5.2026 pukul 7 pagi. Jadi nesau ngagai pala ke dia di gudang Selui, Tiris, Liam, Sungai Tulang, Suai serta semua bala tinggalan yang niang tu dipinta datai sampal ngagai pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari Seni Niel atau ke Indai Evan ngari ke sesebilik ada kini apai sedaya ianya ex tu rumah serit udah nadai kena 13.5.2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuah baru mah remba tetikah undup lalu dekat di kubur pergilah hari 5.15.2026. Jadi pesan pemati dituju ngagi kebab layan kadiau di Miri Bintulo Tatau Kuching Nangga Kesit Nangga Kumpang Sekayu Bataundup lalu guys semua kebab layan ke sebarang lain dua diau kelalan yang ekstra rumah serit anak Tambun dipinta datai babala mayuh ba rumah remba tetika hundup batu lintang petrang kesilia kita tahu buat telefon ngagai pai laut ke SEM 013-831-0021. Jadi bakanya dulu berita ke oleh di atau ke pesan berat ke oleh di lansa aku ke sekali tau.

Lalu apa yang mega pengerami ke cukup besar ke di anti-anti rakyat di menua Limbang nya Northern Region Music Festival ke dekat dia tu berlabuh 22 bulan 5 2026 about lot 777 Limbang. Jadi kelimpah hari mandang ke tanah asal hari pupu raban bangsa ke nguan menua Limbang bisi diadu ke panguak apa pameran gamayo gi program ke bukai. Jadi malam hari 5 kita dekat di Perindang penyanyi ke udah di Kangau ke Merindang hari 5 tu ila inya Ahil Alex Piamaga Roy Kepila Melissa Francis Rizal CBR Siko mega penyanyi menua tempu Jolie Jengan Melvi inya Siko penyanyi bangsa Lun Bawang inya tadi hari 5 ya. Jadi mayo gi program ke bukai ke bisi diatur kami nyerumba Northern Region Music Festival ke tahun tu edisi ke-6. Okey. Jadi kita terus berperindang ngau lagu lama mega lagu gawai poco-poco hari gawai.

Ya, tadi peningan semua lagu Kau Penudi dikenal merindang. Kita ke Lemai Tu sebentar kongang kat Kediri. Ninggal ke konti kami di YFM Limbang. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninggal ke berita Hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pemerindang malam di YFM di Kuching. Jadi, harap kita terperindang. Mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Maya bukai kita bertemu baru. Bye-bye semua. Selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dai, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Ada ngira dini alai nuan dia tu. Nuan tetap mingga ke YFM.
4: Di Malang.
5: Malang. YFM.

Okay, The Crew featuring Phyllis Sampakat Pengerindu ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Begulai baru ngawaku Sam ke malam tu. Malam hari 4 ya. 14 hari bulan 5 2026. Terima kasih ya kita ke Agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM ke malam tu. Di Strata Menua Sarawak tentu yang meka ulih mendiang ke YFM. Kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak meka peninggal kita hari Menua Bukai ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, habak tusun program kita ke malam tu peninggal. Jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Apakah selama kita bergulai pak pesan jauh malam. Lalu pak jam ke penudi lagi. Nanti yang malam hari 4. Kita bergulai pak program Romantika Y. Mending ke lagu-lagu berontak romantik. Ya? Okey, kita ke engkau bisik dekat peperinah ngau lagu atau ngelawak Facebook ke YFM atau kena tai ke peminta kita ke malam tau ya. Ke bisik dekat merinang tidiri ngau muka nuju lagu angke bala kaban. Okey, tu lagu Ari Achan Ngali Alan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket

Anggai tonik di area Lucy M dan Siki Kaya ya. Kita ke bergagai ngobala kaban kadang tadi kelalu balap bergagai ngasuh ketawa menya tadi ya. Lapan ti jauh hari pangan diri nyok ke ngasuh lelengau. Maya kita ke udu betundik ngau pangan diri. Ya lagu dikena merindang kita ke malam top ninga. Okey, jadi Pak Facebook ke YFM ke malam tu ya. Udah mayuh bala kaban peninggal kita nyapa ke malam tu. Terima kasih lebih lagi engkau dekat merindang ti diri ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Selamat malam Nora Piring Ari Batu Nia hangat malam tu DJ Koya. Dekat perindang ngau lagu Ari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna Ngetan Agi. Okay, lalu pihak Megak Agnes Inairubin ke malam tu Ari Miri Megak ya. Minta tebah ke lagu Ari Anggas Merampau. Lagu kena merindang ti diri empu meh malam tu ku ya. Lalu pihak Megak nuju bala kaban ya. Okey, lalu pihak Megak Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Jospin Juri Nuan Siko. Pihak Meka Juni Pen malam tau ya. Minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Ambai Aku Ti Dulu. Jadi lagu tu ku ya kena yang merindang Sida Syasha Manda Zilahani Sindunidi Bangi Mandu Doria Kloni Magdalene Insan Ngau Meka Kaban Kabukai. Okey, Kennedy Ama Ari Lampir Meka Lampir Miri Mayuh Rumiri Malam tu ne. Minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Sepati yang Bungai Jarau. Nuju semua peninggal YFM Benung kawak shift malam ku ya. Okey, lalu pihak Meka Lemuk Rani ke malam tu Meka minta tebah ke Siti lagu kawai Sepati yang Bungai Jarau Ari Ricky Anderson ya. Okey, lalu pihak Meka kapan kita James Pengiran Meka ya nuju minta tebah ke lagu Sepati yang Bungai Jarau Meka. Hari Ricky Anderson kena ya merindang bala kaban. Sidap Fajar Asidik, Peter Tingkau, Jupa Selagun, Donny Lim, Stamos, Eric Chang Daniel, Roland Tuet, Hukala James, Poli Masing, Alex Alberto, Boniface AP, Ngau Mega Peninga ke Boka ya. Okey, nyak sekedar hari peminta hari bala peninga kita kelebih lagi ke bisi ngelawak Facebook YFM. Okey, terus berperindah ngau lagu-lagu ke malam tu. Bisi mekat lagu ke dipilih peninga kita ya.

0: tengenang gawai kita kelia ngawai kreato nya tarik megan
1: ati mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti ta kinya asmin nerang ka minta nerang kinya jadi gawai asal kita kelia dintu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kinya lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek lihat Dayak dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyudah gagak ke mana kita kujako awak ke lembah kita datunya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengejar ini jimona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

nya Siti lagu lama hari Jasmin Jalin ya ambai ti dulu lagu ke bisi dipilih bala peninggal kita ke malam tu harap ke terperindang ya, lalu pihak muka merindang kita ke engka benung kali berengkah nat ke diri ke malam tu seraya nganti mata ke tino lalu pihak muka kita ke engka bisi pelabak aku mupu ngaka roti kui dikena kita nyambut dari kawai ke dekat datai lebih lagi dua bangsa roti atau ke kui ke nang nak tahu tinggal kita lebuh ke nyambut dari kawai ianya sarang semut ngau cuan kalau kita bisiknya udah mupu berengkah ngaka pemakai ya roti dikena kita nyambut dari kawai itu ialah tanganan nak berjimat ngau api kita ke di dapur ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam lagi macam sekedar lagi peminta bala kaban peningah kita. Tu hari Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis. Awak pemerintah malam toko ya minta tebah ke lagu hari Jessica M. Jalang nerima kata gawai okey lagu nuju bala meh ku ya pihak pega Emilia Amy Richard ke malam tu hari USM Pulau Pinang dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis Air Mata Pak Ari Kawai merindang bala kaban pihak muka sida sebili pulai kawai tu ku ya okey nya hari Emilia Amy Richard ke malam tu lalu pihak muka bisik hari Sujar Somorino ke malam tu ya dekat berperindang kalau lagu hari Ricky Anderson dah semayang ngambil nuan jadi lagu tu merindang bala kaban ke selalu dipesan lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu ya dekat berperindang kalau lagu hari Melissa Francis kawai ngau air mata merindang hati diri meh ngau pala kaban ku ya. Okey, jadi peningat kita mendiang ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi udah terlalu ngetu na lama mendiang ke berita malam nangkan kenya kita mulai baru pak jam kedua awak pemerintah malam ke malam tau ya.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nak bur ke berita malam. Kucing dekat nyadi palan nungatur awam ngau pengawak pemandang pansi empas perkara rama ba menua ke benua mansang SIAC 2026 dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke awam 3 harinya dekat diatur hari 23 ngakai 25 hari bulan 11 lalu disadang dekat ngempuruk ke kira 700 pemekuh industri dalam pemansang menggeri. Awamnya dekat nur mantai ke isu pemansang infrastruktur ngau pemansang industri bak kanan menggeri di Sarawak. Kelimpah harinya awam temegah oleh nyawam mengangkat ke kawal kerja sama bak genturo menua adab kita, kapasiti profesional, ngau pengawak meranak ke pukul ti bertanggungjawab, kelebih lagi bak menua-menua ke benua mansang hari sukut ekonomi. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching.

Orang di ketua buku sudah diasuh berubat ngau lengkas dikenal ngurang ke risiko berbadi nyawa ketegal rabies. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum madah kediri berasa irau ngau ulah sekedar orang ti ngumbai kena keramat atau ke ketua bukuinya nak ngacau pengelikuan sidak. Berjaku angkat pengarah berita bahawa Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak ia madah ke Sekumbang ke ditemu berampit dalam tahun 2017 ubah igi penyakit rabies sudah naban ke nyawa 86 ikorang hari 94 ikor ti kena ketua ukui di Sarawak. Berbangunnya forum rabies di Asia tika terubah dekat diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching dalam bulan 9 tu ilah. Forumnya dekat ngempuruk ke raban orang ke Tebangkar, raban pemansia, orang ke meramu undang serta raban pengerai. Kalai sidaknya dekat berkongsi ke penemu pasal calai dikena nageng igi penyakit rabies hari ke ngerampit mensia. Innovation Digital Smart Subprime dekat ngemudah ke bala apai nai nembia ke bisik penimpang ngenatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas SPK. Penolong Opis Pelajar Pilih Menua ungkup sektor Perambu Miri Dr. Ling Mei Ting madah ke sistemnya ditumbuh ke kena mutar kemeh macam penanggul nyeng kaum peminta ke lawan dikenatai ke penanggul mar dekat ngigak mesai upis tu ngau risiko lenyau dokumen. Sebedau tu bala painai empu nak tahu nak datang yang ke upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sidak. Ngena sistem tu bala apa indai tahu ngisi serta nyelak peminta sidak bak rumah sebedau ke ngeriput ngakai sekolah. Pengatur pengerami gawai Dayak patut ngembuan atur reti inklusif ianya ngena cara ti merik peluang ngagai semua raban bangsa Dayak ngambil ke sama oleh mantai ke identiti ngau pusaka ngau pesaka budaya sidampu. Kaban Parlimen Sitak Beram Dato' Anyi Ngau madah ke pengawak ti ngempuang ke budaya raban bangsa Dayak ulih mantai ke identiti raban bangsa Dayak kebenar ti udah nyadi ke identiti negeri ngau Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke pekit tarian panjang ke diatur berserimai ngau program Bazar Gawai Daya ngau pengerami etno budaya 2026 di Miri. Pengatur program temukah sudah dipuji laban tinentu ke semua raban dalam komuniti Daya sama diberi peluang ngambil bagi bak pengawak main asal. Yang harap ke program kebakar tu dekat majak diatur dikenal tentu ke pesaka budaya bangsa Daya tahu meruan serta relevan bak rebak orang ke baru. Nyenaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, ribiliak berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam.

0: 来色加来。
1: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

KL ya, segelas air gawai. Jadi kita bangsa atau mega ya. Nang tiap kali nyambut pengerami gawai nak tahu tinggal ngaga air tua yang lebannya nang udah air irup ke nak tahu nak disedia kita lebuh ke nyambut dari gawai ya. Lebih lagi lebuh kita ke ngirup air pengayu lalu pihak muka lebuh ke nyambut penatai bala temua ya. Jadi pelabak ku bisa udah ke ngabahasa bubu muka ya. Jam ke dia tau. Okey, jadi data baru bah jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Bah jam kedua tu lagi mega ngatai ke peminta ribala peninggal kita ya. Lebih lagi ke dianjung bah Facebook YFM. Bedau kita bergulai bah program ke penudi malam tu lagi. Ini program romantika Y. Okey, jadi sekedar lagi mesej komen dari bala peninggal kita itu ianya putra Borneo ke malam tu hari Sibu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ku ya, lelaki dikirum petara. Jadi lagu tu menuju bala kaban ke selalu dipesan meh ku ya. Lalu pihak Mega Margaret Unci yang Mega dekat merindang hati diri ngau lagu hari di utai orang nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpada mimpi merindang dirimpu ke empai tinu aku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meh nak boleh disebut itu magang. Okey, Dilang Anding ke malam tu. Jadi dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Anderson petara nentu ke pengerinduk tua. Jadi merindang diri impu meh sebedau ke tinduk malam ku ya. Okey, hari ni sabai ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak Mega Catherine Robin dekat berperindang dengan lagu Tuak Darah hari Gilbert Gawang. Nuju sida Ibu Catherine Semah abah Sebayur Semarahan Inai Tuni di Seratu Christina Selahusup di Kenawit ngau bala kaban bukai meh. Okay, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan ke minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai. Okey, Buri Nyalu, selamat malam Sam Koya, terima kasih ya. Pihak Mega Sindun Idi ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu gawai Koya. Merindang bala kaban meh ke selalu dipesan. Pihak Mega Mary Nanta Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Melissa Francis Aik Mata Pak Ari Gawai. Mayuh peninggal ke ninggal lagu Aik Mata Pak Ari Gawai ni nama kebuah kini. Harap ke nak sino meh nyambut hari gawai ke tahun tu. Lebih lagi kita ke uliah pulai ke menua uliah bergulai ngau diri sebili ayam. Angka lagi seminggu dua atau lagi gawak berdau kita ke pulai permisi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu peningga. Tu hari juti AE aku ukai petara.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Sibu 87.6.

0: berjalan-jalan.
1: Aik, namanya wakil mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang? Nama tu binci yang papa setia ngamayohnya.
3: Neh, deh piabu nyau. Nyau nang lala. Aku sekumbang di dah butuang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandak ge gamal di pedakku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Babalik ke perengka mimit menya kena kita gawai lah. Kita nyau ka gawai dah tu bunyau.
2: Apa? Jap. Mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
3: Okey nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengka yang mayoh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama. Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa ini. Din baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Okey aku siku jambu nama ngga dede. Ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
3: Nai, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nak patut nyangkuang balak kerak.
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nai, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Ari Melissa Francis ya, Air Mata Ba Ari Gawai, ya lagu ke Mayuh Mega dipilih bala peninggal kita ke malam tau ya. Bunyi kaku tadi Arab ke nak sino meh Ba Ari Gawai tu. Lepas Ari Gawai tu nang Nur kita yang tadi. Berputi bergakai ngau pangan diri ya. Tapi haki lebih kita ikulih mulai ke diri begulai ngau diri sebili ya. Diri serumah ya. Dan saja pihak engkaunya bisi penanggul ke bisi penusah ke ditapi apa ruang bili hanya nak boleh diseliah ke kita ya. Kadang ngasuh kita yang tadi sino ati ngenang orang kodah nada ya. Okey, lagu kena merindang pendengar kita ke malam tu. Jadi lagi nyengok Facebook kita ke malam tu, Shasha Amanda. Hari sibu ku ya, dekat berperindang lagu hari Jacqueline Joni Aman, Nadai Guna Ngetan lagi. Jadi lagunya bisa sudah ditebah tadi ya. Lalu pihak muka Selina Nati, mana lagu pasang DJ malam tau ku ya. Okey, terima kasih Selina. Caroline Nia ke malam tau hari Entawa Undur. Minta tebah ke lagu hari May Franklin Ngancau Tikai. Kena emrinang bala kaban menantu cu di Kuching, Santa Japar di Bintangor. Ya, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor ke minta tebah ke lagu dari Angela Lata Jua ku ya, ingat-ingat lalat. Jadi lagu tu kena merinang di rimpu meh malam tu. Lalu pihak Mega nuju bala kaban kempai tinu. Lalu meri selamat dari gawai ke dekat data ikut ya. Okay, Lilia Anthony ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Lucy M, Rareh Bulu Pala. Atau lagu dia kena merindang semua meh ke malam tu. Kaya Desmin Debbie ke malam tu minta tebah ke lagu Nuan Bisik Menalan hari Idman Iduan. Nuju akik ngau ini ya, ngau pihak muka ayah ibu ya di Kuching kaya. Okey, lalu pihak muka Stemas ke malam tau minta tebah ke lagu Berubah hari Marsha Events ya. Jadi lagu tau merindang bala kaban Sida Bibiana, Annie, Emilia, Amy Richard, James Pengiran, Shasha Amanda, Bulan Pengerindu, Zila Hani. Ngau bala kaban kenang suah di tuju pesan ku ya. Bibi Apple Sadung ke malam tu deka ninggal lagu kawai dari May Franklin ku ya ngancau tikai nuju sida May Yanti Dorothy Molly ngau Shelly. Pihak Mega nuju sida Norin Duat ngau rumah sebaju. Shelly Renti Titi ngau Carol Jack ngau semua meh ke buka ya. Nita Nawai ke malam tu deka minta tebah ke sebarang lagu kawai merindang dirimpu meh malam tu ku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meri sama rekawai ke deka datai. Ini Nom ke malam tu hari Selangau dekat berperinang ngau lagu hari Juliana Ambu ku ya. Nama Rita Sulu nuju Ipar ya. Indai Margaret ngau Indai Sanggap ya. Okay, lalu pihak Mega apai lambai ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Idi ya Utai Urang merindang dirimpu ke Benong Kawak malam ku ya. Ya Mega ino ke Nawit ke malam tu ya hari Kenawit. Jadi ke merindang hati diri ngau lagu hari Ramli Sewalta Aram Begawai. Jadi lagu kena merindang sida Roslin Roslina Francis, Miri Uben Martin, Lina Bugis. Ngau kaban ke bukai meh ke nang suah dituju pesan ku ya.

hari naik dinamik ya, ke lalu keran lagu dikena ngepun ke program Romantika Y kita ke malam tu. Nah, maka selama ninti yang malam hari 4 ya, sejam ke penudi itu ya, merindang kita ngau lagu-lagu romantik, lagu ke bekaul ngau pengerindu penyayau kita ya. Okey, ha, jadi tu lagu hari Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia, Nuan Penerang Dalam Petang.

Okay, hari Bryan Adams, Everything I Do It For You. Maka lagu ke dipilih bawa program Romantika Wai kita ke malam untuk peningan. Terima kasih ya kita ke lagi mendiang ke YPM. Angkanya rindang hati ngau lagu-lagu ke ditebah ke malam tau ya. Okey, hanya di terus bergulai buat program Romantika Wai kita. Untuk lagu hari Igu Anthony, Melikai Pengerino.

Okey, hanya lagu Aria Arif yang Satu Rasa Cinta. Maka lagu ke dipilih apa program Romantika Y kita ke malam tu.

Nyonya berasai muka peningah kita hanya ratai ba pengucung program kita ngam muka segmen apa merina malam. Jadi tiga buah lagu ke penudi bedau kita nutup program romantika wai ngau segmen pemerina malam ke malam tu. Kalau lagu ke sekali itu hanya lagu dari Steve Shigan ya, Agi Bisik Pengerindu. Ditangkan ke lagu dari Nicole Antara Tua. Kau ke penudi lagi lagu dari Celine Dion ya. Harap ke terperindang ngau lagu-lagu romantika wai kita. Pihak muka lagu ke enang udah ditebah kenyauri pukul 9 malam tau tadi. Harap ke kita boleh bertemu baru bawa awak ke bukai peningal. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu ke penudi kita malam tau. Selamat malam, selamat belalak semua ya.

Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Segulai sejalai, ngau kami Pak YFM.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
3: Aku orang Iban Nano Rindu.
4: Akik Cakenya
5: Koklok Melanau.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megap nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira jerimpu aja. Nada guna kita bermunsuah perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 28 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

0: penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Stampin Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: YFM segulai sejalan.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
2: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabun satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tau begolai ngorang. Tang sekali aku tau nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam utai nyen belama insap nyak belama. Lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang tik kedua. Tuhan meri ebakiah tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamanya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
0: sajurai 6.35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku meruan saya kenal.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya bawa FM. Bergulai sejalai.

0: Okay, semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

ka na kasrono ka hiburan nga jaw ka utay ba happy happy asa masayan ka jadi penyanyi ka jadi film star kadang-kadang ga school baru form 1 na tah nemu style dan nemu agak buat panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu kita lagi ingat kita bukan dek melay aku melay kita yang anu cikgu Taban dia tu meon nan ni kadang-kadang handphone bayi la skor dia gambar utai kan dak patut digambar ya mayo cikgu yang ajar dia main handphone SMS kemana ngan bola pindah nan dak cikgu tu kan tu anak kita jaya nya mesti kita ngan anak kita yang ke skor.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nak naik bala ni, mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
2: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ni yang aki ku sewa. Nyesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemu aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia lula.
2: Hanya kepada mana aku dah. Ini yang aku kunci kuno muzo wa. Aku ngai sekolah itu mana hanyong ku berbina game menua lulu.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: Ladies and gentlemen, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Hey, dinga me
2: kita, dinga me kita.
3: YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang berbasuh capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyau hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak kota semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
1: Apa bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah. Dia tahu udah kena habis macam tahu kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Jadi tuai kita ringat. Kini gaya sedar pada kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bahawa topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu, Cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedar ya jadi KGB.
1: KGB, ya?
2: KGB.
1: Nama KGB-nya?
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okay.
2: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang benda kita bekas CIA. Sidak ya KGB, Cak. Danya tadi, kadang-kadang banyak perang dingin nyadi. Sidak ya, berarti maka kita benda sejarah perang dingin, Cak. Rusia, Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang nak perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Namanya kecontoh, maka Soviet mainnya. Yang so Vietnam.
1: Oh.
2: Habis perang dengan US.
1: Nanti orang Indo nya. Kau dah suka sudah perang ni.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nama yang layak kita. Tentang anak. So yang layak kita, Cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Ketip jakup ketu nak tu nya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Putar ingat nak video juga lah pas kula.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pas dadak. Tidak sedia aku lah.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari dua.
3: Pukul empat lemai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.
5: Hei, menawak. Menawak radio untuk pagi kau. Kai. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku kan ingat lagu. Nak mulia. Oh, jabat. Itu dulu deh. Nama pemerintah radio itu, Mbak. Tengah hidup tau.
6: Ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya betang on kini ya.
5: Ini tuh ya buat. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Mu deh. Hari jaman DJ keliak-keliak. Nyencuk ke DJ ke dia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulan keninga radio.
6: Karan bisai ketau. So yang nadai ke menawa. Ka radio ditau jai kini ini. Buai ini kapak guna. Nyikut ke nyemari, nyikut ke rumah ajaknya.
5: Muai kutai diknya. Anak aku macam buat. Aku tu keninga dua pagi, buai. Nah, bekeni, bekeni ngadu ketau.
6: Ngenak handphone pan umia dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tahu kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden oke antu alo dek nemu tay
5: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam kata
6: dia tu YFM boleh tu tinggal kita ngenak cara mudah nemu dia ni nemu dia cara temu dia kena kurang
7: dua pagi
8: YFM
9: didengar ke YFM segulai sejalai.

0: Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyertu, YFM.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapi dah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ninga aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Ninja yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena itu, para nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua itu. Nama kebuah, perkara itu bala nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulur peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada ingat bisi isiko ngembiak, bengal, agu nak boleh berjangkau tang ia boleh belagore.
3: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey ada pantap terpeninggal ada tempiak kena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mari mama kau tema ni stau ngujung ke gemuk tau ke obesity limpah hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit moyo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai kurang ke pemanis ba utai pakai ngau utai irut baca penerang ba barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai jaga pemoyo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tang ti nadai sekali nya mana hagi.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: senyum.
1: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
2: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
1: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
1: Eh, Aram duduk dengan aku di tu.
2: Ah, ada orang. Dika spon kah?
1: Au, nandainya. Mesek.
2: Yeah. Ke diri dia kah?
1: Kediri, no patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
2: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampar, kau tahu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirup di tu dia piak.
1: Kampar.
2: Kampar di tu, nyamai kampar di tu si.
1: Nyamai, kampar di tu nyamai.
2: Kau uji ke? Oh. Uji kampar merah, daging.
1: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam?
2: Eh, nada, nak awak, nada orang bedak deh.
1: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
2: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
1: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku main nanti makan. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
2: Mau aku kap jalan ke luar. Kian di tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
1: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyin nya.
2: Ih, ya maknar ni.
1: Nya, nya.
2: Eh.
1: Anang insan
2: kalau kemohi lo sih, kumpal uang betul lo.
1: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: Podcast Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti ndak dikelala, ti ngumpan si ndak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kening ni agak petai tu ni.
2: Habis ini dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
3: Nama kakak tu nyau?
2: Capi ngeleput. Dek, nyapi aja. Kenyit kau laban dia.
3: Gak. Tanya lalu lah teh itu.
2: Tanya dinya nak ngasuh aku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
3: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
2: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
3: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
2: Nih tu kau deh.
3: Adanya meh.
2: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manual portable.
3: Hah? Kerungan manual portable?
2: Ya jam.
4: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
3: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya kerbab langit tu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu dinya.
2: Ketawa kaku dijap.
3: Ya kata jago nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia mana jago ketawa nyau. Tahu jago peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang kau pun jauh kita sekali. Siapa kau tadi gagal bakal itu. Nipa gamal limpu kerungan manual tu.
2: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia dah jam. Nanti utai ku tu dah nyadi.
3: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Sudah nyamanya, nama jelu table apa bel tengah gagal itu. Bisa beli orang lila, ukai bola aku, ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya nila. Tiba lah.
5: 6 months later, 3:28 a.m.
3: Hei, tokenyau. Hehehe, bawa main di dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang main di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main gak di buai batu nyau.
2: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
3: 48,000 IG? Wow, amazing.
2: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidakari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
3: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya baketok meh. Nanti bahkan boleh ada kerja di siko nyau. Aku pandai tahu nadai gantung bisik kawak. Kira tau. Sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakadi.
4: Bahkan ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
3: Amanya? Nama projek yang keterubah kadis. Sapkun ngagai aku nyau.
4: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku pakai dejap yang yang ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban yang ndang terbiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak rangkang. Lumu-lumu sama kita. Understood?
1: Kucing 0.3 FM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari, Y,

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, aku Usip, ahli bandar benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman,
1: 89.5 MHz.
3: YFM, segulai sejalan.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Serikai 94.6 FM. Sekulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Hari ini di Malaysia diuntuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengerami nyambut hari ini di Malaysia, yang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia bah pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakup dikenak bah tahun 2026 tu dikenak nekap ke iriang balan nembia ngangkat ke penau sidak napi budaya pemansang benua ke Cemahila. RTM, beri selamat Arimbia 2026.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Padri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kita Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransiang, awak kemeruah lantang, serta rindu kerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca berkudus kita ke pagi itu, Enya Bak John bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Yesus berdiri, lalu bercakuk ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab teka pansut air ti merik penghidup. Yesus bercakuk. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi. Laban Yesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timrik pengidu. Bak John bagi 7 ayat 37 datang ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Yesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas dia tahu ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Hati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau duit, kawa, pemuju, pemerinang tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Yesus kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku lalu ngirup. Tak berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Yesus ngemai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Yesus, ari hati orang ke Arab deka pansut air timerik penghidup. Tok luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Tan kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Yesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tak ke maksud Yesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu pian maka bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau buah roh. Nyalai sarito Yesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagi tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagi Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagi orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalau Tala, ngonek ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Tala keapai kanak kuru kudus, dan dia segula ingok kita, lalu meruang berdawak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau hujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main belendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Sekelimpah hari radio, kita muka ulih ninga ke YFM, ari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, lagu Ari Juni Aman ya, Ibun Tajau Pesaka. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya, 15 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu. Meriksa pagi nak ngira kita inya ba kana menteri atau ke ba menua pesisir dini nur di rumah dalam kereta atau ke engkau udah tumu ke nurun gawak ke pagi tu yang jadi ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Selama 3 jam tak lagi Pak awak pengerak pagi nak maka selama maka merinang kita ngau lagu-lagu kena udah disedia ke pagi tau biar maka ngau program-program ke dikeluar ke Pak awak pengerak pagi nanti yang hari 5 kalai jam ke 2 tak lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y yang hanya ketusun tau ke rintai awak ngerak pagi hari 5 ke sehari tau jadi gaya hari di Kuching ke pagi tu tau di Kumai mana laban ke nadai hujan harap ke hari kita nyangkung pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi ya. Okey jadi lagi merindang kita tahu lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu bedau berkongsi ke berita-berita bukai maka untuk lagu kedua hari Rem Jana pulai ke Sarang.

0: Hari Ruang Dunia Antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan oleh Mesai Kerempuan Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai kereti Kelantan Pemaya Baruang Bilik Lanira Maya Tusah dan Kelantan. Kemesai ke sehari itu 15 Mei Hari Ruang Bilik Antarabangsa.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Katinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Agai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

dia lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat ya. Merinang kita ke udah tumu bau rengut Sigat baji ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak laban kengira diri dekat berpansa dengan orang kadang nyium kita bau rengut pan udah cukup ngelantang ke hati orang. Okey, lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bisi madah ke benung Pak Rantu Jalai dekat Nurun Kawak ke pagi tau. Selamat pagi, terima kasih mendiang kawak pengerak pagi di YPM. Jadi itu berkongsi ke dulu muka peningah ya. Berita-berita ke Bisi Ayan bahas surat berita kita ke pagi tau. Berita ke Bisi Ayan tau. Kalau ya pemerik nyeromba musim pengerami nya bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai pengelantang raban orang ke gawak nyaga penglikun ngau pengelantang rakyat. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawaknya mega diatur kena ngayan ke basa ngagai raban penglikun ngau raban beruniform di gawak maya musim pengerami. Jadi mereka bisip jadi ke simbolik pengawak nur nyerah ke pemerik hari gawai dayak 2026 bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Jadi berbak ngenyak Menteri Peman Sao Rindu dan biak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke 11 agensi pengelikun ngau penderit adan bisik ngau nerima pemerik nyeromba hari gawai ya. Okey, lalu berita buka itu pengerami ngetau ngau cerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur ba kampung budaya Sarawak hari 23 nyentuk ke 24 hari bulan 5 tila. Ini akan penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat Nur Mandang ke main asal gastronomi ngau panggau cerita keluluk rakyat ya. Pengerami ke masuk edisi ke-28-nya sebengkah hari cara dikena perintah Sarawak ngetan ke pesaka budaya kelimpah hari tinglati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tau. Okey, ya, Pak Siti hari berita ke Bisi Ayan. Lalu berita buka itu Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Palan Sains Sarawak nanti palannya sudah dipenyadi kelak. Ya, Sapit Menteri Pengatur Kana Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawak tinumbuh ke galerinya berguna benar kena nyawa pensia mayuh mereti ke cerita lama ngau pesaka ke Bisi ba Sarawak Delta Geopark. Okey, apa berita buka itu 35 ekor orang sudah ditangkap bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah ba Optapis khas kediatur 3 hari berunggu berengkah hari 1 atau kemari di Kuching yang jadi kepala polis pelidih menua Kuching ACP Alexan Aga Cabo madah ke sidak tu ditangkap ketegal penyalah ke ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1 Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi ACP Alexan madah ke dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah ke dipelabak ke metapetamin, 8 gram dadah ke dipelabak ke ketamin, ngau 42.5 gram dadah ke dipelabak ke air ganja. Jadi semua dadah ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih 2000 ringgit ya. Okey, hanya sekedar hari berita-berita ke Bisi Ayan kelimpah hari tentu ya berita ke bekaul ngau leka awam Kaunsel Negeri Sarawak
Okey, jadi berita ke Siri lagi ya, ke berita pagi di YFM kau boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya, ke ditabur ke terus dari YFM. Okey, jadi okay, terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merindang kita dengan lagu dari jenis Mekin ke pagi tu, terlebak Kediri. Bedau muka berkongsi ke berita bukai. Lalu bedau aku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi.

0: Hari ini di Malaysia di Indonesia tiang 15 Mei kali berengkah hari 1964 pengrami nyambut hari ini di Malaysia nang jadi kesemengkah pengawak dikenak mesai ke tanggung pengawak nembia bawa pemansang benua menggerak belia ianya ramai cakup dikenak bawa tahun 2026 tu dikenak negap ke iri yang balan nembia nangkat ke penau sidak napi budaya pemansang benua ke Cemahilah RTM beri selamat Arimbiah 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.

0: Kalau ngenang gawai kita kelia ngawai kreato nya tarik
1: macam. Asing mesti kan. Suah mangkulu tanya orang mesti terkini. Asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah. Nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya. Jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dek lihat Dayak dek.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita kujaku awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa Dayak jadi tahu ia ngintu gawai Dayak ngocara yang pun jadi selamat gawai Dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengejar ini jimuna tawai beri selamat hari gawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Tapi sedih kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25. Kemampayan ya kenalah di hari tayi kereta kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okay, jadi jam kedua tu baca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Polin anak Tum atau ke Dumbe. Jadi pesan tu madah ke Januari anak Tum. Januari anak Tum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni. Nanga padih betuang lalu deka dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah William Rabuang pelawak Sepau, rumah Munan Bangkit Ili, rumah Joseph Cuat Sepau, rumah Jensen pematuh betuang, rumah Cundi Nanga Pasak, rumah Serudit E Sepau, Suri Paruh Debak Bangkit Iju Sepau, ngau meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Polin Tum berlumur 012-898-5634 ya. Nya tadi pesan madah ke Januari anak Tum, Januari anak Tum tahu ke menyadi pilih yang anak Tum udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inyo ba rumah Tuni Ajang nanga padih betuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal hari Agung anak Cawang madah ke apa ya? Cawang anak pulau, Cawang anak pulau udah nadai muka. Lalu ni yang Cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayuh, malam tu lagi muka ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Christian Engkeramut. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nyelam kelawah Puai Panggil Kemintin kelawah Melugu di Selepuang Gua Punggu Lacau Rapak Sebemban Selanjan Batu Besai Panggau Pakit Sibu di Kuching ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke Cawang anak pulau eh? Cawang anak pulau udah nadai. Lalu ni yang Cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Anca anak nuduang. Jadi pesan tu madah ke menyadi ya nabau anak nuduang, nabau anak nuduang tau ke laki Zuna Gerrit udah nadai muka. Lalu niang nabau anak nuduang tau ke di Sungai malam 18 hari bulan 5 2026, ngau 19 hari bulan 5 2026, inya hari malam hari 1 ngau malam hari 2 tu ilah ba rumah 1 Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit ya. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siri Agi tahu bertelepon ngagai lumur 013-760-4458 tahu ke nuju Anau ya 012-506-690. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Skyway Majau Mujung Paku Bali Baterjang Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke nabau anak nuduang, nabau anak nuduang udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Palamayu malam hari satu ngah malam hari dua tu lah ba rumah satu Malaysia kapit lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu lah 20/5/2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari durin satu anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan tu madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib udah nada ya. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 Lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching lalu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam RC Batu 13 Kuching. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Sungai Kelampai, rumah Anita Jalai Pada, rumah Ribuan Tinting Melaban, rumah Richard Sungai Muding, rumah Ia Ansam Tinting Gereja Sebetan Seratu, Sungai Berangan, Metuang Ruban, Sungai Ruan, Rapung, Diet Debak, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Silia tau bertelepon ngagai Dorian 1 Abak Lumur 013-576-4255. Ya tadi pesan madah ke Gilbert Michael Jawib ya tau ke Gil udah nadai lalu niang tau dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 Lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kuching. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan hari Sami anak Sagai tau ke apa ujang madah ke ngeta solid niang Sagai anak Kuncau ya kalau nguan ulit nyak malam tu lagi lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Sami berumur 012-867-4505 tahu kenuju Joyce ya 019-260-7443. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Nju Batu Nia rumah Selan rumah Caluk Suai Pidi Jalai Miri Bintulu Bukit Kisik Jalai Miri Bintulu di Selangau Muka Nangas Kuau tua rumah rumah Rama Rantau Dangih ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit niang Sagai anak Kuncau ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu nya lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Okey lalu pesan ke Siti Topningah inya pesan ari derah anak kapar madah ke berantu ke niang Unggat anak kapar ke dekat diatur 3/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Tracy nanga Selawat tengah Julau. Jadi pesan tu nuju tua rumah Edmund Kalai tau ke Apai Jabu pemanca Cali ngau Kaban Belayan ba melipis kenawin Karin ngau sidak sebilik ba rumah Binal Ranan kenawin Bayau ba rumah Nelson Surau Durian Biti anak Jambu ba Taman Bintang Bintangur Dayang anak Jambu di Sibu Jaya Douglas Seman ngau sidak sebilik ba Sibu Jaya lalu pihak muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang unggat anak kapar ke dekat diatur 3/6/2026 ke dekat dia tu ba rumah Sidampu inya ba rumah Tracy nang Selawat tengah Julau. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima dari peninga kita ya. Udah terlebih nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang terdolok peninga ngau setiap lagu dari berang ke Jarum.

0: ke angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okay, terima kasih Hakim mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Hakim natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu nya ari Nuri Ana Ajian. Jadi pesan tu madah ke sembiang merekat ke regang niang ajit anak sit ya ke dekat diatur ianya 29 hari bulan 5 2026 hari 5 ya ke dekat diatur pa rumah sidampu ianya pa rumah denster nancang padi tengah batu lintang undur. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 13569 4337. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba kuap sebuti entawa kelasin guntung kenyungan empadi Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang merekat gergang atau ke berantu keniang ajit anak sit ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah denster nancang empadi tengah batu lintang undur Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari akang anak Musa madah ke ngetah sulit niang apa ya inya Musa anak Uban ke dekat diatur pegila ya 16/5/2026 ba rumah sidampu inya rumah gindan gudang atas berkenu sebuti. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Seratan Nur madah kengeta sulit niang Musa anak Uban ke dekat diatur pagi pegila 16/5/2026. Jadi pesan ke Siti tu inya ari Cemerai anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang insin anak Gerina tau ke indai mang ke dekat diatur nguan ulit inya malam pagila lalu ngetah sulit pagi hari Minggu tu ila 17/5/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett Jumat sungai ke lawit tatau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anas rumah Jonathan ngau rumah Jake ba sungai Arif kaban belayan ba rumah Mambang Stapang Arif rumah Langi rumah Galan rumah Zingan ngau rumah Semuli ba sungai Tau ba sungai Pelukau sungai Anus Cigu Cukan ngau sidak sebili ba Setuan Pengulu Miri anak Lubun ba Kakus ngau kaban belayan kebukai ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang insian anak Gerina tau ke Indai Mang ya ke dekat diatur pagi 17/5/2026 ianya pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Bennett sungai ke lawi tatau Okey, lalu tu mega pesan Ari Emily anak lun tau ke surah. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu keniang Indaya inya niang seripah anak jabung ke dekat dia tu 2006 2026 abah rumah Sidampu inya abah rumah Jelembai Sungai Sap kanan Tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai surah balumur 013-599-2681. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Tatau Sebungan Kenawit Sibu ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke ngetas berantu ke niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006-2026 bak rumah Sidampu inya bak rumah Jelembai Sungai Sap kanan Tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan madah ke gawaian tu keniang tukat anak pasang ke dekat diatur inya 28/5/2026 lalu 29/5/2026 inya nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngagai dasu anak sam inya bak lumur 011-33-09-9800 tau ke lumur 013-767-0029. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Bakas Pakut Luar Liam Bekelin Rantau Lugai Sungai Ngemah Kenawit Dimiri Suai Ruban Tibus Serunggun Kelitang Dalam ngau luar kuap rumah pin ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Ari Ridon anak ku atau ke Patrick Ari anak kendoi madah ke kawayan tu atau ke merekat keregang niang kendoi anak bungun niang kaluang anak ku ngau ni yang Imelda ane abuang ya ke dekat diatur inya pagi 23/5/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Patrick Ariak anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggu mana Ayum Kampung Selepung Jingau Dawatas lalu regang dekat ditanam pagi hari Minggu 24/5/2026. Ya, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba gayau pantau isu jenggu pantau rapa lacau punggu kara bayit ulu sebemban sungai besai kubau bangkuang pelanjau ran gua di selepung keramut ngau Kaban Belayan ke Bukai ya ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Patrick Ari anak kendoi bak lumur 013-751-3144 tau ke lumur 013-882-5180 tau ke nuju Jacob anak kendoi ya inya laki ni yang Imelda anak abuang inya tadi mega pesan ke bisi diterima ari peninga kita inya pesan kawayan tu tau ke merekat keregang ya ni yang kendoi anak bungun ni yang kaluang anak ko ngau ni yang Imelda anak abuang ke dekat diatur 23/5/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Patrick Ariak ke dipegai rumah Tigum anak Ayum Kampung Selepong Jingau Dau Atas lalu regang dekat ditanam Ianya pagi hari Minggu 24/5/2026. Okey. Ianya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. 7:30 pagi tu lagi peninga kita boleh mendiang ke berita ke ditabur ke terus hari YFM. Hari Gwen sanggup aku.

Ketua Batuk Batang Berita. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 ngempuang ke seni, budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Sarawak Pagi berkelang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kedai 15 ada 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Kampung Budaya Sarawak kena 23 ngagai 24 hari bulan 5 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, merayakan pengalaminya dekat Endur mandang ke pengawak main asal, gastronomi, engau panggau cerita keluluk rakyat. Pengraminya ti masuk edisi ke-28, jadi kesebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak ngetan ke pesaka budaya, kelimpah hari ti ngelati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tu. Pengawak ke tau narit hati maya pengrami tu ilak nyengkawam cerita keluluk ngenak muzik ke dikumbai belawan bureng ti mandang ke cerita bujang berani hari sungai Kleman. Kelimpah ari cerita keluluk, pengrami itu megak sama dekat diricah ke engau pengawak mantai ke pemakai asal. Pengawak mandang ke perkara seni, engau muzik. Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP dekat ditumbuh ke bak palan sains Sarawak. Enti palanya udah dipenyadi ilak. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, madaka pengawak numbuh ke galerinya berguna benar. Dikenal nyawab mensiam mayuh merti ke cerita lama enggak pesaka kebisik bak Sarawak Delta Geopark. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah ia tik nemuai ngagai ruai pemandang SDUGGP ke diatur berserimbai ngau awam konser negeri Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark udah diaku nyadi UNESCO Global Geopark kena 27 hari bulan 4 tu kemari. 35 ikut orang udah ditangkap bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah. Ba'op tapis khas kediatur 3 hari berungguk berengkah hari 1 tuk mari di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk, manakah sidak tu ditangkap ketegak penyalah tik ngelanggar Seksyen 39A bracket 1, Seksyen 12 bracket 2, ngau Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bak penerang ya, ACP Alexan manakah dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah tik dipelabak ke metafetamin, 8 gram dadah tik dipelabak ke ketamin, engkau 42.5 gram dadah tik dipelabak ke air ganja. Dadahnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,700. Berita Lekawum Konser Negeri Sarawak. 7 ikut kaban konser negeri bisik mansut ke usul endur merit terima kasih ngagai jakuk pemuka hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Lemai Kemari. Tun Yeng Kawum Kaban Kaunsel Negeri Sitak Macan, Alan Sidan Gramon, diminta peruja air wilayah Kenawit, hari baru upis air menua pesisir di pejalai kenggau lengkas agi, ngambil ke rakyat bak menua pesisir sama boleh disediakan kenggau air bersih kentap agi. Projeknya diatuk benuang buat peringkat endur berarti ke tender, lalu pengawak endur madu ke kontraktor megak dikarap ke ulih dikerja enggau jam 4 agi. Projeknya dibungkus RM205 juta dekat nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik orang di Kenawit ti nyengkau macan enggau ngemah. Projek tu endang pengawak ke ditampung ari langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ti nyengkawam pengawak ngagak 6 tangki tinggi ke baru di Kenawit. Kelimpah arinya 2 stesen pam booster megak sama digagak di Nangadap ngau Batu Lukiang. Penanggul Bala Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK ti lawan di paduka di kirau ke tau ngasuh servis ti dipejalai ke perintah buat peringkat komunitinya terkerugak serta nyadi ndak lancar. Lebuah ke berjurai beraum konser negeri kaban arisi tak baleh Nicholas Kudi madah ke pengawak ti ndak diisi tau ke nadai orang di paduka megai pengawaknya dalam tempoh kelama tau merik penanggul ngagai orang mayuh buat siti-siti indurnya. Tun yang kaum pengawak ngesah ke surat, pengawak ngemata ke penglantang ngau pengawak merik bantu perintah kenyadi lawan dikerja. Dikena mutar ke penanggul tu, dia masuk ke langgur penemu ti ngasuh timpuh endur madu ke bala KMKK tu ditetap ke ngau terang sepengudah siti-siti pengawaknya kena dai orang reja.
Perintah Megak dipinta mengadakan

lalau tik terang dikena madu ke bala KMKK ngambil ke nyamai diperhati ke orang mayuh ba siti-siti ndurnya. Berbak ngonya kaban ari si tak tupuang Datuk Fazrudin Abdul Rahman bisi mantai ke sekedar isu kenanggul orang ba si tak tupuang. Sekedar ari perkara tik bisi dibantai ke ianya guna pengawak ngintu pemanah infrastruktur lama dalam genturung rumah tik digagak kenyau ari tahun 1980 lebih subak. Nyengkawam sistem parit lorong belakang, arung ndur berjalai kaki, ngau lampu jalai bak sekedar ndur baka Taman Matanjaya, Taman Maliha, ngau Taman Hengguan. Nyalai agih belanja nintiang tahun ke diberi ngagai local authority patut ditambah. Kelimpah harinya, Datuk Fazrudin megak bisi madah ke pemesai guna pengawak nyaga aset telecommunication. Tegalnya ia mansut ke langgur penemu ke ngasuh saup ari mensia mayuh diklati ke ngena program matau dalam genturung pendiau berjalai ke aplikasi khas kena ngeriput ke pengrusak ngau pengawak numbuh ke raban penyaga infrastruktur mensia mayuh dikena nagang penyalah ngencuri kabel ngau penyalah ngerusak ke perengka infrastruktur. Berbak ngonya Datuk Fazrudin minta mayu hagi tulung diberi ngagai bala nembia SMK Tebuan Jaya ianya sekolah lumbok ngau main tunggal di Sarawak. Bala atlet ke agi bersekolahnya berguna ke pemakai tingkeman sukung ari sukut sains lumbok ngau main ngau sawup ari sukut psikologi ketegal tusun latih sidak ke intensif. Pengawak ngada ke belanja dikena nyaga pengelantang. Bala atlet megak berguna benar dikena nempak bala atlet peringkat dunia ari Sarawak. Kaban ari si tak tupung tu megak bisik mantai ke pemar ti diasai ke raban orang ke jalan penatai pemisik. Lebuh ke dekat meli rumah, kelebih lagi raban ke dikumbai missing middle. Raban sidak tu ianya orang ti indak uliah minta meli rumah ungkus murah kelimpah ari ti mar dekat meli rumah ba mengeri. Nyalai yang mansut ke langgur penemu tinggal suah ngada ke skim loan kedua ti disukung perintah menua kena nulung ruang bilik tu ngurang ke bida pemisi serta boleh meli rumah ke terubah sida. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah Sarawak udah dipinta berundian ke pengawak nukar bas kula ke lama ngena cara berenggat-renggat ngena program bas kula percuma kena nyaga pengelikun ngau pengelantang nembiak sekula. Berjakuk ba aum konsen negeri kaban ari sita padungan Chong Chen Jen padah ke bas kula percuma tu endang sebengkah ari jalai dikena perintah ngurang ketat yang belanja bala paindai ngau bala nembiak. Tajak pihak yang madah ke 5 ari 12 buah bas ke benung dikena jam ke diatuk udah dikena lebih ari 30 tahun lalu bisi megak ke udah 37 tahun dikena. Bas ti udah lebih 30 tahun dikena patut diintung kau siliak. Nyak lai ia mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah merik duit bantu ngagai orang ti berjalai ke bas kena sidak nganti bas lama ngau bas ke baru lagi ngena cara berenggat-renggat. Kaban dari sita kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin bisi mantai ke sekedar penanggul infrastruktur dalam sita kedepegaya. Tuk nyengkawam penanggul bah ngenyit, sistem parit, jalai terkerap, engau penanggul air paip. Tidi padah ke ia benuang diputar ke ngena sawup ari sekedar agensi kebekaul. Pengawak tingangkat ke pemanah perengka guna mensia mayuah megak, nyangka ndak populis. Tang uliah meri empas ti besai ngagai pengelantar rakyat. Ia megak bisik muji inisiatif ngada ke pelajar tinggi percuma ngau pengawak ti negap ke penerbai bilun menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Telian Royston Valentine minta upis menteri ke bekaul meri balas penemu sidak bekaul ngau peruji air bersih di Bukit Inkerbai. Ngau lubuk bemban ati udah dikemendar ke kenyau hari tahun 2019 subak
datang lalau bedau di pejalai ke. Isu kebekawal ngau perengkau guna mesin mayuh nyak megak, ndak patut kelalu lama terjanggal. Berjakuk lebuh ke berjurai ba'aum konsen negeri yang ngarap ke projeknya boleh dipajak ke ngau nada penanggul laban kuasa dikenap jalai ke projek air menop sisir di Sarawak sudah diserah ke Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak. Kaban konser Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, ngansak projek pemansang bak Sitak Tamin ngau Selangau dipercayakan ngau lengkas. Lebuah tip jurai bak aum konser negeri, yang madah ke rakyat menop sisir, agi mengkang ngantik perintah berjalai ke mayuh projek tiudah dikemendar ke. Tuk nyengkawam projek jalai alun ngau projek infrastruktur hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ngau agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda. Sama bisik dibantai ke ianya penanggul air payap tindak ngetu di Pasai Siwong, Sebintek, Batu 36 ngau genturung pendiau bak sepemanjai jalai besai Pemborneo hari Selangau nyentuk ke Balingian. Nyalai perintah sudah dipinta ngerumban projek air di Selangau, Stapang ngau di Sekuau, Kelimpah hari timutar ke penanggul air payap tindak kuat di Dijia. Berbak ngaunya Insinyur Christopher Megak bisi minta agih belanja tambah diberi kena ngerumban pengawak nyukat tanah temudak bangsa asal NCR ngena Seksyen 6 ngau Seksyen 18. Ngebuan geran tanahnya Megak cukup berguna dikena ngetan ke tanah serta nulung rakyat menup sisir ke bisi ngau ngerja pengawak berkebun cara dagang. Berbak ngonyak, tanah NCR ti udah disukat, udah diasuh di kemansang ke engkau utai tanam bakal buluh sawit engkau kopi. Kena gujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau cerita rakyat Sarawak 2026 ngempung ke seni budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat tumbuh ke bawah palan Sains Sarawak. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syam Sawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendia ke lot tanah Nur Berumah Bat Semeriang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar ngentak bat tanah perintah. Menteri Pemansang Tanah Sarawak Adenan Satu yang udah masuk ke Penerang, madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya ia madah ke diri terpantuk benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air di disedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bak sepamanyai calai Santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayu ke ngentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Rajapan dah boleh diputar ke semua tentu siti atur ti mandang ke perintah nang sururan dekat ngatur pemansang pendiau penghidup rakyat bak menua tu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Seleka jaku saritu ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebo keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanakak seleka jaku saritu ianya sendam.
3: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 1 ari 3 engau ari 5.
4: Waktu ya kita susah dua kena kita pembangkang semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batu tuan mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat. Animang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemamai yang tu nima nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu keratai di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru dek tau gawa utai bukai ya gawa utai bukai baka dek baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkat tua, baru dia nangari gawai lesong, pengawal ketiban itu ketusuan adat ketiban. Udah dia gawa nangari gawai lesong, udahnya baru dia tau gawa, kenyalang. Udah dia gawa kenyalang, ton bukai nanti dia gawa, baru dia gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang, agak ke dia kap gawai, timangnya penyai-penyai, nya baru dia gawa sanau liau. Jadi apa pengawal kita iban sana liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau. Orang ke nutuak buriat tajau ngebesi dia pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya. Orang sengapa numuak buriat tajau ngebesi tajaunya belah. Nanti orang keberani nyak baru belak-belak buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngorang enam. Animar panjai timang pemain data basano liao. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Artia.
0: Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang ngau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai abah tutuan ada timan. Jadi abah pengawak sanawari. Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demik orang inok kemiri piriangnya makai. Udah babi demik makai. Kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak dependak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi. Nyak ya abad tusuan nadat ketiban. Jadi ya abah pengawal yang lima tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang lima tua tumu temu arti lima tua tumu tawas hari lima tua temu. Jadi abah pengawal ada lima bulu lima pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepan datai ino antum ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino mana ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua ngawak 50 dede lima ngawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai waya ingkat nua pagi ngali hari mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ante ingkat 2 hari 2 malam ante ngagai pagi antara 5 hari nue temau ante ngagai kuat padi baru 6 hari nya baru timang temau ante ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ante timang ambil gawai yang ngagai nempalai ke saya 8 hari 8 malam.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah gig sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali.